0: 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus muda untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsi meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggarka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan TKD untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. TKD kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan cek AGI ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan. Jadi sekali lagi cek AGI itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus cek AGI terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni Harapan 3 untuk semua kategori dan Best Poster untuk kategori pangan. Edwin Dirtana, salah satu tim menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agrowaste ya Kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Marcella diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Marcella akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
12: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Marcella atau Blok Marcella membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Marcella memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
12: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Marcella sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Marcella dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
12: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Marcella menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
12: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
12: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara terintegrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
12: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek gas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusumawardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian warta berita di Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dalam laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Info Cuaca.
4: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah bersama dengan Prakirawan BMKG, ada Angga Dirta yang akan menyampaikan informasi terkini untuk perkiraan cuaca hari ini di Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga.
5: Waalaikumsalam, pagi Bang.
4: Apa kabar di pagi hari ini Bang?
5: Alhamdulillah sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya, baik. Silakan Bang Angga untuk informasi terkait cuaca pada hari ini di Provinsi Aceh.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca bertepatan dengan hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Secara umum hari ini pada pagi hari kami pantau cuacanya cukup baik, yaitu dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga menuju siang hari kami pantau ini masih secara umum masih dalam kondisi cukup baik. Secara umum dominan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Gayo serta Aceh Tenggara serta sebagian kecil Aceh Utara. Kemudian pada sore hari potensi cenderung meluas merata, kami pantau di wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Magan Raya hingga Aceh Selatan. Begitu juga untuk wilayah tengah, itu pada sore hari terjadi potensi hujan ringan, yaitu mulai dari Aceh Tengah, Bendera Meriah, Galau, serta Aceh Tenggara. Sementara untuk wilayah timur, itu baik di Aceh Timur atau Aceh Tamiang, kami pantau dalam kategori yang sama, yaitu pada sore hari terjadi hujan ringan. Sementara pada malam hari, potensi membaik dan secara umum dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena memang angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya hari ini tinggi gelombang wilayah Aceh masih cukup baik. Khususnya lintasan penyeberangan Banjir Sabang, karena bertepatan juga hari ini karena hari libur. Bandara Sabang dapat kami laporkan gelombangnya cukup baik, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25, artinya dalam kategori tenang hingga sedang, dan cukup aman juga untuk aktivitas pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Labu Sinabang, ataupun Labuan Sinabang juga kami pantau gelombangnya cukup baik, yaitu kategorinya sama tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Sementara hotspot sendiri untuk wilayah Aceh kami pantau hari ini terdapat sedikit penurunan dan terfokus untuk wilayah pesisir barat, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau masih cukup baik. Begitu Bang.
4: Baik, terima kasih untuk informasinya Bang. Mungkin terakhir himbauan saja Bang untuk pendengar.
5: Baik, khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, karena memang kami pantau hari ini potensi hujan terjadi peningkatan dibandingkan kemarin, khususnya pada siang hingga sore hari, maka kepada masyarakat mengimbau untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, tetap memperhatikan sekitar. Kemudian juga untuk wilayah pesisir barat ini kami pantau hari ini juga potensi hotspot juga masih ada, sehingga kami imbau untuk tidak membakar sampah di tempat terbuka ataupun tidak membuang puntung rokok sembarangan. Begitu Bang.
4: Baik, terima kasih sekali lagi ya Bang Angga untuk ini himbauannya juga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bang.
5: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Info cuaca. Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

0: tidak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Uji kompetensi wartawan UKW PWI Aceh Angkatan ke-21 di Banda Aceh pada 15 hingga 16 Juli 2026 lalu berakhir dan sekaligus menambah jumlah wartawan anggota PWI berstatus kompeten jenjang muda dan madya. UKW PWI Aceh Angkatan ke-21 ditutup oleh Ketua PWI Aceh yaitu Nasir Nurdin dan Kamis sore 16 Juli 2026 setelah sehari sebelumnya dibuka oleh Gubernur Aceh diwakili staf ahli bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan hubungan kerjasama Dr. Husnan STMP. Semua rangkaian UKW berlangsung di Hotel Amel Banda Aceh. Sebelum penutupan terlebih dahulu diumumkan hasil UKW oleh Koordinator Penguji Nur Khalis Basyari selaku Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat. Keenam penguji hadir langsung pada acara penutupan yaitu Nur Khalis dari PWI Pusat, Rizal Rudi Surya dari PWI Sumut, serta empat penguji dari PWI Aceh yaitu Tarmilin Usman, Teguh Haris Fadilah, Iranda Novandi, dan Aldin NL. Nur Khalis Basyari juga mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, mengatakan secara nasional UKW sudah berlangsung 862 kali termasuk UKW PWI Aceh yang telah menyelesaikan angkatan ke-21. Khusus di Aceh, kata Nur Khalis, UKW angkatan ke-21 seharusnya diikuti 36 peserta dengan rincian 3 kelas muda dan 3 kelas madya. Sedangkan kelas utama tidak ada peserta yang mendaftar. Namun dari 36 peserta yang mendaftar, seorang diantaranya yaitu jenjang madya sakit sehingga yang tersisa sebanyak 35 peserta. Ditegaskan Nur Khalis, setelah melalui proses dan tahapan uji yang ketat, akhirnya semua peserta UKW PWI Aceh Angkatan ke-21 dinyatakan kompeten 100%. Sementara Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan dengan selesainya UKW Aceh tahun 2026, jumlah wartawan kompeten untuk masing-masing jenjang bertambah. Untuk jenjang muda, kini berjumlah 256 orang, sedangkan jenjang madya menjadi 109 orang, sementara jenjang utama masih tetap 57 orang. Nasir juga berharap status kompeten yang kini telah dikantongi bisa lebih meningkatkan profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas produk jurnalistik serta memastikan setiap jurnalis bekerja

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade,

sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara dengar bareng dan juga nonton bareng Bola Gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nonton bareng bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar dan juga nobar Bola Gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI, seru kan ya, dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, dengar bareng dan juga nonton bareng Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pertamina Patraniaga terus memperkuat upaya percepatan normalisasi distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara dan memastikan operasional integrated terminal Medan Group berjalan lancar selama 24 jam. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan Pertamina Patraniaga terus memastikan integrated terminal Medan Group beroperasi secara lancar selama 24 jam serta mengoptimalkan operasional fuel terminal Pematang Siantar, fuel terminal Kisaran, dan integrated terminal Lok Semawe yang juga beroperasi selama 24 jam untuk mendukung percepatan penyaluran BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara. Hari menambahkan selain memperkuat operasional terminal, Pertamina Patraniaga juga mengoptimalkan pelayanan di SPBU. Sejumlah SPBU di wilayah terdampak Kota Medan dioperasikan selama 24 jam agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah. Penguatan awak mobil tangki atau AMT oleh Elnusa Petrofin selaku mitra transportasi terus diperkuat melalui kerjasama dengan Bekang TNI guna mendukung kelancaran operasional distribusi. Hari pun menyampaikan bahwa tidak terdapat aksi mogok kerja awak mobil tangki atau AMT. Pertamina Patraniaga berkomitmen menjaga keandalan distribusi BBM dengan memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pertamina Patraniaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, mitra transportasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan di SPBU resmi Pertamina.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Provinsi Aceh kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan berhasil masuk 5 besar Indeks Wakaf Nasional IWN 2026. Capaian tersebut menjadi bukti semakin kuatnya tata kelola perwakafan di Aceh, mulai dari aspek kelembagaan, pembinaan nazir, pengamanan aset wakaf hingga pengembangan wakaf produktif. Pengumuman hasil Indeks Wakaf Nasional IWN 2026 disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Rakernas Badan Wakaf Indonesia BWI yang berlangsung secara daring pada 15 hingga 16 Juli 2026. Rakernas mengusung tema wakaf berdampak dan berkelanjutan dan diikuti oleh pengurus BWI Provinsi serta Kabupaten Kota se-Indonesia. Kabid Penaizawa Kanwil Kemenak Aceh Dr. Zulfikar MA yang juga Sekretaris BWI Perwakilan Aceh menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Aceh. Ini merupakan kabar yang sangat membanggakan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola wakaf di Aceh. Sementara itu, Ketua BWI Perwakilan Aceh, Profesor Dr. Fauzi Saleh MA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus BWI di tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta seluruh stakeholder yang telah bersinergi dalam membangun dan mengembangkan perwakafan di Aceh. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi BWI Aceh untuk terus meningkatkan pembinaan nazir, mempercepat sertifikasi aset wakaf, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan wakaf produktif agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama ini terus diperkuat sehingga Aceh mampu meningkatkan capaian indeks wakaf nasional pada tahun-tahun mendatang sekaligus semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola wakaf terbaik di Indonesia. Ia mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pengurus BWI di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem perwakafan yang semakin baik di Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat pagi mungkin untuk Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini ya. Dan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saat ini kami pantau lalu lintas untuk hari ini sudah mulai terpantau lumayan padat ya. Dan juga ada beberapa kendaraan ini yang melaju kencang di pagi hari ini. Kami himbau untuk Anda tetap menjaga jarak juga dan juga kecepatan kendaraan Anda untuk menghindari kecelakaan. Dan pendengar, sesaat lagi nanti di pukul 9 waktu Isya Barat, kami akan ajak Anda untuk sama-sama mengikuti dialog Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2025 dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengangkat tema final Piala Dunia 2026, siapa yang akan mengangkat trofi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kinerja pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK BSI pada Mei 2026 masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Mei 2026, pembiayaan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah, tumbuh 14,60% year on year yang didominasi segmen consumer dan juga retail. Hingga 2026, maksud kami hingga Mei 2026, portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai lebih dari 77 triliun rupiah, menyumbang sekitar 23% dari pembiayaan secara keseluruhan. Beberapa sektor usaha yang mendominasi antara lain UMKM, pengelolaan sumber daya alam hayati, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan ramah lingkungan atau eco-efficient, energi terbarukan, kendaraan ramah lingkungan, dan kegiatan usaha lainnya yang mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia. Pembiayaan hijau kini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong investasi pada sektor-sektor yang berorientasi pada keberlanjutan. Komitmen tersebut sejalan dengan strategi BSI dalam mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance atau ESG ke dalam bisnis perseroan.

darah langka yang dianak emaskan oleh para ilmuwan sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela 2 negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

klub acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Dialog interaktif Banda Aceh pagi ini membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam dialog interaktif yang mengulas berbagai isu dan peristiwa menarik, dan juga termasuk momen yang saat ini sedang banyak dibicarakan banyak orang dalam dunia olahraga, yaitu Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 telah memasuki babak yang paling dinantikan. Setelah melalui perjalanan panjang dan persaingan ketat, kini tinggal dua negara yang akan memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola dunia. Final mempertemukan Spanyol dan Argentina, dua tim yang datang dengan karakter permainan, sejarah, dan ambisi besar untuk mengukir prestasi di panggung dunia. Pertemuan ini juga menyajikan duel menarik antara pengalaman para pemain senior dan kemunculan generasi baru yang menjadi sorotan sepanjang turnamen. Lalu, tim manakah yang lebih siap mengangkat trofi, dan apa kunci kemenangan yang akan menentukan hasil pertandingan nanti? Dan juga tidak kalah pentingnya, ini pelajaran apa yang dapat dipetik bagi perkembangan sepak bola di Indonesia dan juga khususnya Aceh ya, dari turnamen terbesar saat ini. Saat ini sudah hadir bersama kami, apa dengar, dua orang narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Ketua ASPROF PSSI Aceh yang akan berbagi pandangan, berbagi nampak dan juga inspirasi Piala Dunia terhadap pembinaan serta kemajuan sepak bola di Aceh. Dan juga akan ada legenda pemain Persiraja Banda Aceh yang akan mengupas pertandingan dari perspektif seorang pemain, mulai dari aspek teknis, mental bertanding, hingga faktor-faktor yang kerap menjadi penentu di final. Kira-kira siapa ya mereka, pendengar? Mungkin kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Nazir Adam selaku Ketua Umum ASPROF PSSI Aceh, dan juga ada Pak Ridwan Salam selaku legenda Persiraja tahun 1996 hingga 96 dan juga 99 ya, bukan hingga
1: 86,
0: ya. 86. Oh, salah ketik berarti ya.
1: 86.
0: Salah ketik informasinya. Baik, 86 ya. Iya, dan juga selain dari kanal 97,7 FM Persatu RRI Banda Aceh, Anda juga bisa mendengarkan dan juga menyaksikan dialog kali ini ya lewat YouTube RRI Banda Aceh Live serta streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di gadget Anda. Baik, mungkin yang pertama ini saya menyapa dulu ke Pak Nazir ya. Mungkin yang pertama, Pak Nazir, ini final Piala Dunia selalu menjadi puncak dari kompetisi sepak bola dunia. Dan menurut Bapak, ini apa yang membuat pertandingan final kali ini begitu menarik untuk disaksikan nih, Pak?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, para pendengar yang saya muliakan semuanya. Ini merupakan topik yang sangat menarik ya dalam final Piala Dunia tahun 2026 ini. Sebagaimana kita sudah mengetahui bersama, sangat banyak kejutan-kejutan yang terjadi di final Piala Dunia 2026 ini. Mulai dari fase awal sampai dengan puncak ini, banyak terjadi hal-hal yang mengagetkan kita, banyak yang menakjubkan. Dan tentunya partai puncak ini juga menjadi partai yang sangat sangat menarik, karena dikuasai oleh dua tim raksasa dunia yang saat ini menguasai di peringkat pertama dan kedua ya. Dan ini baru terjadi pertama sekali ya dalam sejarah Piala Dunia sepak bola yang dilaksanakan oleh FIFA. Jadi menariknya di sini, ini kan sebenarnya ini tidak hanya soal perang siapa yang akan mengangkat trofi, tapi ini menjadi sebuah gengsi. Apakah sepak bola ini saat ini sedang dipertaruhkan antara apa Eropa dan Amerika Selatan ya? Ini dua kutub sepak bola dunia yang menjadi contoh, bahkan menjadi format kompetisi pembinaan yang dilaksanakan oleh banyak negara. Spanyol itu menjadi sebuah tim yang sangat dinantikan sebenarnya oleh seluruh pencinta sepak bola dunia, karena ini merupakan salah satu kiblat ya pembinaan sepak bola dunia di banyak negara. Spanyol yang menerapkan sistem lebih kolektif ya, dan ini untuk kedua kali Spanyol masuk di final Piala Dunia dan bertemu dengan tim juara bertahan, juara 3 kali Argentina, dan ini tentu sangat menarik. Menariknya di sini karena kedua tim ini punya pola permainan yang saling ya berbeda dari sisi sistem pembinaannya dan juga budaya di kedua negara ini. Saya kira itu sebagai awal pengantar saya.
0: Oke, berarti memang kalau kita lihat dari rekor sendiri, yang pertama 4 tim teratas sama-sama masuk semifinal.
2: Iya benar.
0: Ya, berarti nanti juga setelah Piala Dunia ini Pak Nasir juga di antara 4 teratas ini bisa berubah lagi ya rankingnya berarti ya?
2: Gimana?
0: Bisa berubah lagi rankingnya karena kan
2: iya,
0: siapa menentukan juara.
2: Udah pasti kalau juara itu pasti akan naik kan.
0: Akan naik
2: jadi
0: ya.
2: Peringkat satu kebetulan dikuasai oleh Argentina dan Spanyol kan sekarang di peringkat kedua. Nah ini okay. Jadi sangat lebih menarik lagi kan.
0: Kalau dari kedua veteran ini mungkin Pak Nasir ini sebenarnya yang paling menonjol ini apa nih dari kualitas permainan mereka Pak?
2: Sebenarnya kedua tim ini punya kelebihan masing-masing ya. Kalau Spanyol kelebihannya kan kalau dilihat dari kelebihannya pertahanannya ya.
1: Iya.
2: Kemudian kolektivitas tim, disiplin, ya penguasaan di lini tengah. Dan ini terbuktikan pertahanan Spanyol itu baru hanya kebobolan 1 gol ya dari ini.
1: Iya.
2: Dan kelemahannya mungkin ya di penyelesaian akhirnya. Dan ini kita sangat luar biasa kemarin bahkan Spanyol tidak bisa mampu menjebol gawang Verde yang pendatang baru. Ini kan sebenarnya sangat konyol ya kan. Sebagai tim papan atas tapi Verde tidak bisa dikalahkan. Bahkan Argentina juga tidak mampu. Nah ini salah satu kelemahan Spanyol sebenarnya. Tapi pertahanan Spanyol sangat kuat. Buktinya hanya kebobolan 1 gol dibanding Argentina yang kebobolan sampai 6 gol ya. Kebobolan sampai 6 gol, tapi lebih produktif sampai 17 ya. 17 gol pemasukan dari Argentina. Kalau dilihat dari sistem produktivitasnya Argentina lebih produktif. Kemudian iya. Kalau dilihat dari pertahanannya mungkin Spanyol lebih kuat. Nah, penguasaan lini tengah mungkin Spanyol lebih masih. Dan saya memprediksi kalau Spanyol bisa menahan gempuran Argentina di lini tengah tidak sampai ke titik kotak penalti, Spanyol akan lebih persentase kemenangannya akan lebih tinggi. Sekira itu.
0: Baik, kalau dari Coach Ridwan mungkin sebagai mantan pemain profesional nih Coach, bagaimana Coach melihat perbedaan atmosfer pertandingan final ini dibandingkan laga-laga sebelumnya dalam turnamen sebesar Piala Dunia nih Coach?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Piala Dunia 2026 ini memang banyak fenomena ya, apa khususnya terkait dengan hydration break juga pengaruh besar ya. Dan misalnya pasti skenarionya itu dari setiap tim itu kan sangat ditentukan oleh pelatih. Jadi yang kalau sebelum Piala Dunia di 2026 di kali ini dulu ada main bola itu ada 2 babak. Tapi dengan adanya hydration break ini yeah. Seakan-akan jadi 4 babak. Babak quarter first berarti sekitar 22,5 menit pertama. Jadi peran pelatih sangat mempengaruhi di setiap rest atau setiap break ya, berawal memang kalau sebelumnya babak 1, babak 2. Tapi sekarang ada 4 babak walaupun hydration break itu hanya 3 menit tapi cukup pengaruh besar terhadap cakap kemarin misalnya Inggris dengan Argentina. Terjadinya gol boleh dibilang di
2: setelah 3 menit break.
1: 3 quarter setelah quarter last time. Bisa berubah permainan Argentina yang awalnya sebelum terjadi gol di babak pertama 2 quarter time tadi hasilnya masih 0-0. Di quarter ketiga di babak kedua terjadinya gol Inggris. Tentu dengan adanya quarter last time di 22 menit terakhir Argentina bisa memanfaatkan dengan strategi dari pelatih setelah kebobolan di kuarter ketiga. Jadi seakan-akan sepak bola sekarang bukan dua babak lagi,
2: empat.
1: Jadi empat babak. Artinya kinerja pelatih di kuarter tadi dan Henderson break di pertandingan babak pertama maupun Henderson break di pertandingan babak kedua besar sekali pengaruhnya. Maka di pertandingan kemarin kalau nggak ada kuarter mungkin bahwa setelah ketertinggalnya Argentina bisa aja Inggris yang masuk final.
2: Benar.
1: Tapi iya, dampak kuarter tadi perubahan taktikal dari Lionel Scolani tadi mengubah permainan, lebih cenderung diperankannya Messi pada saat permainan dan Argentina bisa membalik keadaan dan terjadinya gol di menit ke-85 dan injury time dan tambahan waktu dari efek waktu tadi setiap di akhir pertandingan itu minimal 5 menit bisa sampai 10 menit itu juga kinerja pelatih dalam arti untuk bisa memanfaatkan waktu dan strategi dalam pertandingan. Jadi itu yang mungkin yang membedakan sekali di Piala Dunia di 2026 ini.
0: Baik, Coach tadi kan juga Pak Nazir sempat cerita ini kalau dari Spanyol itu mereka kuat di pertahanan, sedangkan dari Argentina ini kan mereka produktif nih dalam mencetak gol kan. Berarti ini pastinya juga jadi tantangan terbesar ya untuk final Piala Dunia tahun ini ya. Yang satu kuat pertahanan, yang satu lagi juga kuat menyerang. Ini kira-kira kalau dari mereka sendiri mungkin dari sisi mental dan juga fisik ini seperti apa nih tantangan terbesar yang akan dihadapi para pemainnya itu, Coach?
1: Yang jelas kalau dari Spanyol di fase-fase grup awal dia berawalnya lu ya seperti tadi lawan Cabo Verde aja mereka tidak bisa buat gol di awal-awal walaupun agak lu tapi makin lama makin menuju lapan besar dan naik semifinal kayaknya makin naik ini dari Spanyolnya sendiri. Walaupun ya produksi gol seperti Pak Najir bilang dari sampai ke final ini memang produktif golnya lebih dominan terhadap Argentina. Walaupun dari sisi pertahanan kita akui juga ya di Spanyol cuma kebobolan satu. Ya. Jadi artinya tapi ada kolektivitas permainan di Spanyol juga yang secara walaupun ada bintang mudanya Lamine Yamal tapi banyak Lamine Yamal lain yang tidak yang masih dari sisi sektor tengahnya.
2: Ya,
1: nah, mungkin dari sedangkan Argentina yang kita lihat terakhir khususnya di semifinal walaupun di kuarter terakhir tadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya peran Lionel Messi yang masih di dominan di taktikal yang dikembangkan oleh pelatih Lionel Scalaninya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita lihat permainan secara memang terakhir kita lihat di semifinal khususnya Spanyol bisa ngalahin Prancis ya itu memang Prancis boleh dibilang hampir tidak punya peluang selama 90 menit tidak punya peluang dan sistem pressure yang dipakai oleh Spanyol taktikalnya memang belum masuk lini 2 aja udah hilang bolanya Prancis. Padahal kita tahu Prancis sebelum menuju semifinal baik di 8 besarnya
2: punya frustasi.
1: Oh gitu. Jadi memang ada kejutan-kejutan dari pemain-pemain muda yang ada di Spanyol. Mungkin ada di samping di bawahnya Kubatsi juga yang masih umur 19 tahun sama Aman Lamine Yamal juga menjadi center back yang terbaik ini lagi viral juga. Kubarsi yang sama-sama usianya masih 19 tahun dengan Lamine Yamal itu jadi pertahanan tangguh yang kita lihat. Mungkin itu dari sisi tim Spanyolnya.
0: Regenerasinya ini berjalan dengan baik ya berarti ya Coach ya?
1: Jelas kolektivitasnya, taktikalnya, bahkan seperti tiki-takanya yang dikembangkan di Spanyol. Walaupun kita tahu tiki-taka itu yang punya Belanda.
2: Ya
1: dulu tahun 88 dulu waktu final Piala Eropa ya di Belanda dengan tiki-takanya bahkan 4 bintang masa di AC Milan dulu ada Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard. Jadi tiki-takanya Spanyol juga yang bawa itu Johan Cruyff dari Belanda di tahun 90-an setelah orang itu juara Piala Eropa tahun 88 di Barcelona turunnya. Jadi di Barcelona dulu Johan Cruyff sampai Frank Rijkaard juga menjadi pelatih terakhir dikembangkan oleh Pep Guardiola. yang sekarang Pep Guardiola udah keliling udah nih dari Jerman dan ke Inggris, ini kita nggak tahu lagi kemana. Tapi itu kita ke Spanyol itu ya yang jelas dari pemain-pemain La Masia ya, eranya Lionel Messi dulu, sekarang eranya Lamine Yamal lagi timbul. Jadi itu kayaknya lebih tim apa compact timnya ada di Spanyol.
0: Baik, mungkin ya. Itu kita tunggu juga mungkin nanti Pep Guardiola kedatang ke Aceh nih Pak ya. Iya, saya ke sebelum ke Pak Nasir lagi, mungkin saya mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0651 44336, dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445, ataupun juga bisa melalui live chat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Baik, Pak Nasir, ini kalau final Piala Dunia kan sering dijadikan tolak ukur Pak untuk perkembangan sepak bola modern. Mungkin pelajaran apa nih Pak yang bisa dipetik oleh sepak bola Indonesia pada umumnya ya, dan juga Aceh khususnya ini, dari pertandingan final nanti Pak?
2: Sebenarnya pelajaran yang paling menarik ini bukan dilihat dari emosional penonton ya yang menyaksikan Piala Dunia. Kalau dilihat dari emosionalnya ya banyak yang kecewa, Mesir kalah ya kan. Kalau di Aceh ini kalau wah Argentina enggak, tidak ada yang simpatik sama Argentina. Kenapa? Karena udah ngalahkan Mesir, karena udah itu kan secara emosional. Tapi kalau kita sebagai pelaku sepak bola, pengamat sepak bola, sebenarnya ada banyak pengalaman yang sangat menarik dari final Piala Dunia 2026. Yang pertama kan dari sejak perubahan formatnya dari 32 menjadi 48. Itu kan sudah membuka mata dunia tentang sepak bola, bahwa sebenarnya sangat banyak mutiara-mutiara hitam sepak bola dunia yang ada di pelosok-pelosok seperti di Verde, Krakow, ya kan. Dan Indonesia ini kan sebenarnya punya peluang yang sangat besar, apalagi kalau nanti formatnya 64 ya. Nah, kalau 64 Indonesia tidak bisa tembus juga, wah itu kacau itu.
0: Ya kan? Kita tunggu di 2030 ya.
2: Kalau 64 ya kan. Ini 64 sudah dibuka kuota sama FIFA, tidak tembus juga. Nah, ini kacau. Nah, ini pelajaran yang paling menarik sebenarnya. Kita bisa melihat ternyata sistem pembinaan dari negara-negara sepak bola ini terbukti. Peringkat satu Argentina, peringkat kedua Spanyol, kemudian Perancis dan Inggris. Ini kan semua di empat negara ini sistem pembinaan sepak bola ini sangat baik. Spanyol, sebenarnya sistem pembinaan sepak bola di Spanyol udah diikuti sama Indonesia. Hanya saja kita tidak tahu teknisnya di mana sampai kenapa. Bahkan kita punya kiblatnya ke Spanyol. Messi juga main bola di Spanyol. Ya kan? Yeah. Yamal di Spanyol, udah Spanyol kan? Artinya Argentina saja main Messi.
1: Belajarnya ke Spanyol.
2: Belajarnya di Spanyol. Nah, kalau hari ini Messi jadi juara, itu berarti membawa nama Spanyol juga. Artinya ilmu-ilmu sepak bolanya itu dari Spanyol. Kalau dari sistem pembinaan, pelaksanaan pembinaan dan kompetisi, Spanyol di atas. Sekarang di samping dengan Inggris ya.
1: Yeah.
2: Inggris. Kalau kompetisi mungkin Argentina masih kurang. Tapi sistem pembinaan dari usia dini secara berjenjang dan berkelanjutan Argentina bagus. Jadi Spanyol dan Argentina ini punya lapis kolektivitas pemain senior dan junior yang berlapis dan berkelanjutan. Tidak memangkas habis, ya kan? Makanya kita lihatlah Spanyol punya regenerasi dari yang tua sampai yang muda. Yang paling muda sekarang ada Yamal mungkin ya. Kalau di Argentina yang paling tua Messi. Dan sekarang ada yang paling baru 19 tahun
1: ke Barsi itu.
2: Ya, itu juga prospek walaupun tidak sampai setara dengan Messi ya. Itu sistem. Saya melihat dari sistem pembinaan yang harus banyak kita belajar dari negara-negara yang ikut Piala Dunia sekarang. Artinya tidak ditentukan oleh jumlah penduduk sebenarnya. Buktinya Verde cuma 500 ribu kan bisa tembus ke Piala Dunia. Krakow cuma 189 ribu. Kita 350 juta. Ya kan? Masih pakai pemain naturalisasi.
1: Naturalisasi lagi.
2: Argentina tidak ada naturalisasi. Kalau fit Spanyol mungkin ada satu orang. Iya kan? Nah, kalau Indonesia 70% apa 80%?
1: 80% naturalisasi.
2: Iya kan? Nah ini juga harus, tapi gak apa-apa, untuk mendunia dulu gak masalah. Yeah. Yang penting capai naik dulu, walaupun sama dengan orang miskin, minang orang kaya supaya jadi kaya kan, yeah. Kaya dulu. Nah, ini kita minang supaya masuk peringkat tiket Piala Dunia dulu, setelah itu mungkin akan dengan sendirinya terjadi transformasi ya, yang yeah. secara pelan-pelan, dan itu sedang dilakukan oleh PSSI sekarang. Transformasi sepak bola sedang menuju ke pentas dunia secara bertahap, memang sudah secara pelan-pelan sudah mulai bangkit, kita lihat. Tinggal kita perbaiki sampai ke daerah, ke Aceh ini, sistem dengan sistem pembinaan berkelanjutan, karena melahirkan bintang itu kan tidak bisa 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tidak melahirkan, kalau saya tagline-nya ya, untuk melahirkan seorang bintang tidak dengan mentransfer pemain bintang, tapi harus dengan melakukan pembinaan melahirkan bintang. Yeah. Nah, kita ini yang kadang-kadang kita salah kan? Kita mengundang banyak bintang ke sini, tapi apakah bintang bisa menelurkan bintang? Tidak. Tapi pembinaanlah yang bisa. Seperti Pak Rudi Salam ini, beliau punya akademi. Nah, dari situlah lahir bintang-bintang sepak bola. Apa yang dilakukan Argentina itulah, mereka punya akademi. Kemudian Spanyol punya akademi yang dikelola oleh Barcelona. Nah, dari sana. Jadi transfer pemain timnas Argentina itu dari klub Liga 1 mereka. Dari hasil binaan dan akademinya. Akademi klubnya. Jadi setiap klub yang ada di Argentina punya akademi. Kemudian klub yang ada di Spanyol punya akademi, diwajibkan. Untuk dari situ transfer pemainnya, bukan. Kalau Indonesia hari ini kan masih datangkan dari luar.
1: Dari luar.
2: PSSI mewajibkan Liga 1 punya akademi, Liga 2 punya akademi. Tapi itu belum masih dalam batas hanya untuk pelaksanaan program, untuk memenuhi target program saja. Belum pada keseriusan klub membina pemainnya secara berkelanjutan. Kebetulan ada program diwajibkan. Elite Pro
1: harus ada akademi.
2: Ya harus. Kalau tidak, mungkin mereka nggak bina. Nah ini tidak terjadi di Spanyol dan di Argentina. Saya kira itu yang harus kita belajar, dan kita tidak kemudian karakter pembinaan, salah satunya pembinaan yang baik. Lihatlah pemain Argentina, Spanyol, bahkan sangat sedikit yang berantem kan di Piala Dunia, nggak ada kan?
0: Iya.
2: Tidak ada. Bahkan sudah masuk gol dianulir itu. Kalau coba kalau kita ini udah mati, wasitnya udah habis itu,
0: ya kan? Iya. Ini saya teringat ini Pak Yusri, kejadian Portugal sama Kroasia kan, di menit-menit terakhir Kroasia mencetak gol, tapi setelah dicek di VAR kan batal ya Kroasia. Pada saat malam Portugal.
1: Argentina juga.
0: Iya
2: kan? Bahkan apa? Waktu ritme antara gol dengan pelanggarannya ini jauh sekali. Iya kan kerap yang emosional ini, yang cinta Islam apa namanya kan. Nah kalau kejadian kita di sini, tapi dia lain. Itu hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. Tingkat pelanggaran karakter, bagaimana kesabaran seorang pemain, disiplinnya seorang pemain, ya kan. Kemudian kolektivitas antar pemain yang emosionalnya tidak terpancing, sehingga ini semua terjaga dengan baik. Dan saya kira itu.
0: Baik, saya ke Coach Ridwan. Mungkin kalau dari pengamatan Coach ini, dari gaya bermain kedua final nanti ya, Argentina dan juga Spanyol, di mana nih yang menurut Coach paling lebih efektif lah dalam menerapkan strateginya nanti?
1: Yang pasti secara perjalanan dari fase grup sampai ke final ini, seperti saya bilang, yang grafiknya ada di Spanyol memang. Ya, walaupun yang di awal dengan Kepipirdi nggak bisa buat gol, tapi terakhir tren sampai ke semifinal yang bisa ngalahin Prancis. Ya, walaupun di Argentina juga yang kita lihat terakhir di semifinal juga menuju final, seperti tadi saya bilang, lebih didominan kinerja seorang Lionel Messi yang walaupun udah umur 39 yang masih menjadi. Jadi secara tim, kalau yang compact-nya tim itu ada di Spanyol.
2: Nah, untuk kolektivitas
1: permainannya, walaupun saya bilang tidak bertumpulah seperti Lamine Yamal, walaupun dia apa statement-statement yang apa, anak muda ini yang menjadi apa saya akan say world ya, dari sebelum semifinal sampai menuju final pada saat dia di say world-nya okay. Mbappe waktu lawan Prancis, walaupun ini ada say world yang terhadap Lionel Messi juga ada di say world dia terhadap tim Argentina menuju final, tapi secara tampilan dia dalam bertanding ya, baik di semifinal dari awal tuh dia tidak menunjukkan tentang dia bintangnya, dia lebih kontrol permainannya dengan kelebihan pada saat istilahnya nggak menunjukkan egonya, jadi lebih dewasa sekali ya, di usia yang masih 19 tahun, tapi dia yang dia kita lihatlah cuitan-cuitan tentang mentalnya itu kok bisa mental, bisa ya. Mental bertandingnya di usia, walaupun dengan jawaban dia bilang orang tuanya melahirkan dia umur 16 tahun, bapaknya pemulung mencari, itu mental lebih berat tekanan daripada main sepak bola. Jadi itu dia jawab di
2: main bola dari 6 tahun ya.
1: Nah, jadi dia jawab di setiap pertandingannya Spanyol itu dengan kontrol permainan yang begitu dewasa. Jadi mungkin itu yang kita lihat di tim Spanyol itu lebih kompak, lebih secara apa tim mainnya. Sedangkan di Argentina lebih tampilannya yang berharap dari seorang Lionel Messi yang di semifinal kemarin kreasi. Memang Lionel Messi ini kayak punya indera keenam loh kita lihat. Ya dari segala
2: Messi apa. Saya kalau Argentina tidak kalau Spanyol bisa nuntaskan sampai babak 90 menit habis Argentina. Tapi kalau perpanjangan waktu
1: itu lain lagi nanti.
2: Nah, itu ngeri tuh Argentina. Karena mentalitasnya itu sekarang mentalitas Argentina itu kelas satu dunia sekarang.
1: Iya.
2: Semua mental. Hampir semua pertandingan yang di mainkan oleh Argentina kan semuanya kemenangannya itu sangat krusial ya di menit-menit terakhir semuanya. Mental bahkan juga. Comeback setelah mereka down sampai 2-0 ya kan, tapi bisa comeback. Ya. Itu hanya di menit-menit terakhir. Tidak semua tim itu bisa kayak gitu membalikkan keadaan. Nah itu kelebihan. Artinya sama kemarin waktu bayangkan kemarin Swiss ya kan sudah menang padahal kan tinggal nuntaskan saja. Nah tapi
1: mental juara
2: deh. Mental juara.
1: Argentina ya. Iya. Ya mungkin itu juga mental nah, juaranya itu. Yang menjadi itu.
2: Nah mental juaranya, tapi Spanyol juga kan juara Eropa
1: ya.
2: 2024. Dan pertemuan Argentina dengan Spanyol kan ini udah 14 kali sudah.
1: 14 kali.
2: Pertandingan pertemuan terakhir mereka persahabatan Spanyol bantai Argentina 6-0 apa 6-1
1: itu. Ya, 6-1.
2: Nah, ini artinya mereka masih seri nih kalau seri. Dilihat dari pertemuan mereka ini masih
1: draw.
2: Masih draw.
1: 6 kali menang sama-sama. Seri draw. 2 kali.
2: Masih draw ya. Nah, ini sebenarnya ini penentuan ini, penentuan
1: ini yang ke-15.
2: Siapa? Yang ke-15 ini penentuan siapa yang di atas.
1: Siapa yang di atas?
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ini berarti juga kedua tim juga pada saat pertandingan final ini pasti juga memikirkan strategi yang gimana caranya mereka harus sama-sama menahan lawannya supaya tidak menciptakan gol lebih banyak juga
2: tadi. Iya, pasti. Jadi pasti. Siapa yang saya pikir permainan akan terjadi pertengkaran di lini tengah ini.
1: Pasti.
2: Di lini tengah yang paling. Tapi Spanyol penguasaan lini tengah ini masih lebih bagus daripada Argentina.
0: Kalau kira-kira bisa sampai drama adu penalti mungkin bisa nih Pak Nazir.
2: Kalau adu penalti udah Argentina itu menang. Itu kiper Argentina itu sekarang kiper yeah. terbaik spesialis penalti itu.
0: Jadi akan banyak kalau prediksi kita bisa prediksi banyak
2: kalau tapi kalau Spanyol mau menang jangan biarkan
0: adu penalti ya.
2: Jangan biarkan penambahan waktu dan penalti.
0: Kalau Argentina mau menang berarti mereka harus mengulur waktu sebanyak
2: kemudian
0: mungkin.
2: Kemudian jangan ya. Biarkan Argentina melewati masuk kotak penalti.
0: Ah iya, nah, iya baik.
2: Karena kan bola-bola mati, bola-bola krusial. Iya. Itu Argentina masih di atas. Itu penyelesaian akhir. Kita ketahui kan penyelesaian akhir Spanyol kelasnya di bawah Argentina. Nah itu, tapi bagaimanapun pertahanan kuatnya Spanyol kalau digempur terus-terusan kan. Ini kan kiper Verde kan terbaik ya. Berapa 8
1: tapi 2 kali 45 menit enggak kebobolan.
2: Enggak kebobolan. 2 kali 45 menit
1: kiper
2: itu Messi aja hampir stres kan, hampir bayangkan. Nah itu bayangkan pertama. Tapi kalau digempur, tapi mental Argentina kan nggak patah.
1: Itu dia, mental juaranya.
2: Nah, mental juaranya dia langsung mau dari 2-2 dia balik ya kan. Wah ini kan hebat ini. Itulah mentalitas Argentina yang dia. Satu dua menit terakhir masih kalah itu masih mampu membalikkan keadaan. Itu mentalitasnya. Lebih lagi kan 3 kali juara. Nah kalau Spanyol baru 1 kali, di situ adu mental ya, adu mentalitas juara. Sekira itu.
0: Baik, Pak Nasir dan juga Coach Julian, kita akan jeda dulu sejenak ya. Mana tahu mungkin bapak-bapak ini mau minum dulu nih, karena semangat kali ngobrol tadi. Iya, pendengar dan juga pemirsa gimana? 4
2: tahun sekali kan.
0: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut masih dalam Banda Aceh menyapa.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Satu turnamen, 3 negara dan 1 benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh 1 atau 2 negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
5: Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
6: Masalah listriknya gimana, Pak?
5: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
7: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
3: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, masih bersama saya Amar dan juga bersama narasumber kita ada Pak Nasir dan juga Coach Ridwan ya. Kita masih akan berbincang-bincang seputar final Piala Dunia 2026. Baik, saya ke Pak Nasir lagi. Pak Nasir ini mungkin sebagai Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Aceh ya, tadi kan memang ada sempat prediksikan kemungkinan siapapun bisa menjadi juara Pak ya, asalkan memang ada syaratnya ya, seperti misalnya Spanyol harus menahan Argentina supaya tidak terjadi drama adu penalti misalnya, dan juga kalau dari Argentina itu mungkin misalnya harus bisa mengeluarkan waktu lebih banyak juga supaya mana tahu bisa mencuri peluang lewat penalti. Nah, kalau dari kesuksesan penyelenggaraan saat ini dan juga kualitas pertandingan Piala Dunia 2006 ini, apa bisa jadi inspirasi Pak untuk pengembangan kompetisi sepak bola di Aceh Pak?
2: Ya, kalau dilihat dari sistem kompetisi hari ini kan agak rumit sebenarnya. 84 dilaksanakan di 16 kota ya, dan 16 stadion ya, dari 3 negara, dengan 3 negara penyelenggaraan kompetisi apa namanya Piala Dunia. Sebenarnya ini kan baru pertama sekali ini, tidak tersentralisasi, dan tentunya sangat melelahkan ya kalau kita lihat di final Piala Dunia 2026 ini. Dan sebenarnya banyak hal yang kita belajar. Kalau kita lihat dari sistem pertandingannya, ini saya tidak melihat FIFA apakah ada pemihakan atau apa, atau ini kan transparansi. Ini memang apakah ada diatur, memang harus antara ini apa namanya dari pembagian grup awal ya. Nah, ini. Ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini kan ada sebenarnya yang tidak. Tapi kalau kita lihat puncak dari akhir sekarang ini kan bagus sebenarnya. Sebab terjadinya dua Eropa sebenarnya lebih banyak ya. Tinggal Amerika Selatan, Amerika sebenarnya tinggal satu. Eropa justru lebih banyak yang sampai ke 8 besar, 16 besar.
1: Final malah 3.
2: Final malah 3 Eropa, Inggris, tapi bisa dikalahkan oleh
1: satu Amerika Selatan.
2: Amerika, ya kan? Nah, sebenarnya ini di luar prediksi juga ini. Kok bisa, ya kan? Padahal tuan rumah, nah ini yang harus kita banyak belajar sebenarnya. Ada 3 tim tuan rumah yang tumbang semuanya. Sangat berbeda dengan sistem kompetisi kita di Indonesia sebenarnya. Tuan rumah harus juara kadang-kadang kan.
0: Tapi ini juga jadi ini ya Pak Nazir ya. Karena uniknya ini juga kan sebelumnya di Korea Selatan Jepang tahun 2002 itu juga kan dua tuan rumah ya. Dan Korea Selatan itu juga melangkah sampai ke semifinal ya waktu itu. Dan itu ternyata tidak berlaku di tahun ini, tidak kejadian.
2: Tidak berlaku di Amerika sekarang. Kanada justru bahkan dua kali pindah. Tidak jadi bertanding di rumahnya sendiri kan?
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, ketika kalah jadi runner up kan mereka bertanding di Meksiko ya, ke Meksiko. Nah, kalau kita udah nggak tahu gimana lah terjadi supporter kita. Nah, ini harus kita belajar dari supporter sepak bola Piala Dunia, kemudian dari jiwa besar tim tuan rumah, ya kan? Amerika sebagai tuan rumah kalah, kemudian Kanada sebagai tuan rumah tidak sampai ke semifinal, kemudian Meksiko juga, ya kan? Nah, ini pelajaran yang paling berharga sebenarnya dapat kita petik ya. Terlepas dari sistem pembinaan, kemudian kalau sistem pembinaan kita ini kan ada berbeda dari setiap negara, tapi dari format kompetisi, kemudian jiwa besar tim, kemudian nah ini banyak yang harus kita belajar. Karena kita masih melihat kalau tuan rumah sebenarnya tidak semua tuan rumah sebenarnya harus diistimewakan. Artinya apa adanya. Kalau mereka bagus ya bagus. Walaupun di luar gawa ini kan diatur tuan rumah. Kan bisa saja diatur sebenarnya kalau ini Amerika sampai ke Kanada sampai ke
0: 32 besar misalnya, 32. Atau 16 besar.
2: Sampai 8 besar lah misalnya. Semuanya sampai 8 besar tuan rumah ya. Atau atau 4, ya yang 4 ada 2 lah tuan rumah atau 1 tuan rumah. Ini keturunannya kan satu pun enggak ada tuan rumah ini. Di 4 besar.
1: Di 8 besar ya enggak ada.
2: Di 8 besar yang enggak ada tuan rumah. Kalau kita stadionnya udah hancur itu kan. Nah, ini jiwa besar dan kemudian kita lihat memang antusias penontonnya kan luar biasa. Rata-rata 50 ribu per match. Itu selalu full, penuh ya, dan tidak ada kericuhan sedikit pun dari supporter, penonton. Itu yang harus kita belajar, saya pikir.
0: Dan juga mungkin budaya ini Pak, mengutip sampah kembali ya, seperti yang dilakukan oleh Jepang. Fans Jepang ya.
2: Iya benar ya, Jepang. Dan itu sudah dilakukan di Jakarta sebenarnya dalam pertandingan timnas sudah sudah dibudayakan sebenarnya setiap penonton supporter melakukan hal pembersihan ya itu.
0: Baik, Coach Ridwan ini sebagai mantan pemain Persiraja, pelajaran apa coach yang bisa dipetik oleh pemain-pemain muda Aceh khususnya dari kualitas permainan yang ditampilkan di final Piala Dunia nanti, Dok?
1: Kalau untuk kita yang pasti ya seperti Pak Najir bilang tadi terkait dengan pembinaan yang pasti barometernya kita emang kalau Aceh ini di Banda Aceh walaupun Banda Aceh masih level timnya ya menjadi tim apa kebanggaan kita Persiraja sebenarnya kita bisa mencetak itu melalui klub profesional kita yang masih bertahan di Liga 2 Persiraja. Sebenarnya di situ sumber apa pembinaan tadi melalui akademi. Ya kita juga berharap dan saya juga dapat informasi terakhir walaupun saya tadinya juga ikut memediasi untuk terkait akademi Persiraja selama ini kan di pihak ketiga kan, di pihak ketiga kan di Cirebon dari sejak 2019 pada saat Persiraja naik Liga 1.
2: Kebutuhan program.
1: Jadi karena kebutuhan tadi untuk tuntutan dari apa profesional liga kita ya gitu. Jadi mesti ada akademi. Jadi yang selama ini sejak sampai tahun yang terakhir yang baru-baru aja diputarnya Eli Pro Akademi Persiraja yang bermain di Bekasi kemarin itu. Ya. Jadi yang tahun ini saya dengar kayaknya mau dikelola oleh
2: sendiri
1: oleh ya, itu alhamdulillah itu yang saya merasa senang sekali. Biasanya kalau di pihak ketiga kan bibit-bibit kita dibatasi yang masuk ke dalam tim misalnya hanya 6 orang. Tahun ini saya ikut membantu memediasi dari tahap seleksi bahkan sampai 11 orangnya pemain Aceh bisa bermain di Elite Pro Persiraja di Bekasi. Dan harapan saya di kedepannya ini betul-betul dikelola oleh Persiraja sendiri. Mungkin itu akan lebih ya kita belajar seperti ya membentuk tim yang seperti Spanyol dengan Barcelonanya, ya. Kita mungkin Aceh dengan Persirajanya. Jadi barometer kita ke klub profesional yang ada dengan harapan kita Persiraja tetap eksis di profesional, jangan sampai degradasi, kalau bisa promosi lagi ke Liga 1. Itulah wadah yang bisa kita menjadi barometer atau tumpuan kita untuk mengembangkan anak-anak Aceh. Di samping kegiatan di Asprop juga di terkait dengan kebutuhan prapora Rapon 2027 tahun depan, PON juga 2028 juga itu menuju pentas-pentas nasional nantinya untuk kebutuhan timnas pada saat mengikuti Piala Dunia untuk produk-produk yang ada nggak sih ya. Naturalisasi nih nanti proses dari awal tadi ya kalau kita menuju Piala Dunia 4 tahun sekali kita juga punya program nasionalnya 4 tahun sekali PON berawal dari Prapora, Pora, Prapon dan PON dan itu terus bergulir di 4 tahunan sebenarnya mengikuti iramanya Piala Dunia. Semuanya itu berawal dari pembinaan di daerah juga, dari daerah, dari kabupaten ke provinsi, provinsi untuk nasional gitu. Jadi insya Allah kalau memang Persiraja betul-betul akademinya bisa ada di Murtala, di Lampineng atau yang di Aceh, mungkin banyak produk-produk pemain-pemain Aceh nanti di profesional Liga Indonesia akan tetap bisa ada produknya lah, mungkin itu.
0: Amin ya Pak Min. Ini terakhir juga ya karena waktu kita juga sudah tinggal sedikit Bapak-bapak ini Pak Nazir harapan dan juga pesan kepada pecinta sepak bola Aceh yang akan menyaksikan partai final Piala Dunia 2026 Pak.
2: Ya harapan kita dengan final Piala Dunia 2026 ini kita menatap masa depan sepak bola Indonesia khususnya sepak bola Aceh melalui pelaksanaan program-program transformasi sepak bola, pengembangan SDM-nya yang dilakukan oleh federasi di sini PSSI ini mudah-mudahan bisa berdampak ya secara positif baik di tataran sporternya, pemain, kemudian pelatih, wasit. Karena kan bagaimanapun pembinaan sepak bola menuju kejayaan sepak bola Aceh ini melalui dengan pengalaman di apa tim-tim yang tampil di Piala Dunia 2026 ini bisa memotivasi kita, baik dari sistem pembinaan banyak negara yang ikut Piala Dunia dan juga karakter pemainnya, karakter supporternya, kemudian pelaksanaan jiwa besarnya, bagaimana tuan menjadi tuan rumah. Ini yang hal-hal yang harus kita belajar. Karena untuk menghantarkan seorang bintang ini memerlukan sistem yang baik, nuansa yang baik, dan ekosistem yang didukung oleh semua stakeholder. Tidak hanya dilakukan oleh misalnya pihak akademi, pihak klub, tapi juga kita perlu secara bersama-sama para orang tua, masyarakat, dan juga stakeholder pemerintah daerah, swasta, semuanya ini klub-klub

0: Siapa yang sudah jadi kumpulkan ikut turnamen. Nah setelah itu kan selesai, tidak ada pembinaan. Artinya hampir nyaris mungkin hampir 90% klub-klub itu tidak melakukan
1: pembinaan
0: di klubnya. Nah ini yang sebenarnya kita ingin harus kita belajar. Mungkin kita dari PSSI akan mencoba melakukan program
1: pembinaan
0: langsung dilakukan oleh klub-klub nantinya, tidak hanya oleh pihak SSB tapi juga oleh akademi. Dan kita punya piramida kompetisi untuk mendukung pembinaan sepak bola di tingkat SSB sampai ke klub, dari U grassroots U10-12, kemudian U13, U15, U17 sampai ke Liga 4 sebagai pintu masuk menjadi pemain profesional. Nah ini yang kita lakukan. Tapi kalau tidak didukung oleh pembinaan di klub, kalau hanya SSB kan batas usia 15, 14 mungkin setelah itu. Tapi kalau didukung ada klub-klub yang memiliki akademi pembinaan atau sekolah sepak bola di klub. Ini kalau untuk Tarkam di sepak Aceh itu nomor satu sekarang. Nomor satu, bahkan sudah mengalahkan liga ya kalau dilihat dari penontonnya.
2: Baik.
0: Nah ini, tapi mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita ya. Memotivasi, artinya seperti Argentina, sepak bola tidak hanya ikut pertandingan tapi mereka menjadi budaya.
2: Baik.
0: Mereka budaya sepak bola ini tidak hanya di kompetisi tapi menjadi hari-hari bermain bola. Itu yang harus kita wujudkan. Masih.
2: Baik, saya ke Coach Ridwan, mungkin terakhir pesan dari Coach kepada generasi muda Aceh yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional setelah nanti menyaksikan final Piala Dunia 2026, Coach.
3: Ya, yang pasti di hasil eviden yang bisa kita ambil dari Piala Dunia, pemain-pemain muda tadi yang kita ceritakan dengan La Masia-nya Barcelona, walaupun dulu itu Ajax Belanda, akademinya sampai produk-produk itu. Ya kita pasti pintunya secara nasional juga untuk menuju pemain profesional, kita cenderung melalui Elite Pro seperti saya bilang tadi, walaupun kita di daerah ada kegiatan dari usia dini tadi, dari tahapan proses dari ASPROB sendiri kami itu ya, tadi ada usia 13, usia 15, Suratin yang tengah berjalan sekarang pun di Biren usia 17, lagi menunggu 15-nya di Sigli dan 13-nya mungkin di Banda Aceh. Nah, itu proses-proses menuju pemain profesional. Emang seperti Pak Ketua bilang tadi, Pak Najir bilang, bahasanya di usia remaja kita agak miss di situ. Missnya setiap klub kurang melakukan pembinaan. Padahal dari 13, 15 maupun 17, di situ usia-usia kebutuhan rentan yang untuk menjadi pemain pro itu ya tamat SMA tadi. Walaupun saya mungkin udah di 3 bulan terakhir saya juga membuka Akademi Kutaraja khusus yang tamat SMA. Yang ada di Banda Aceh, yang dari daerah, yang baru kuliah, yang dulunya SD, SMP-nya di SSB dan Akademi bayar nafsu main jadi pemain, begitu tamat SMA-nya hilang. Saya juga udah menampung itu udah baru 3 bulan, makanya kemarin
0: setelah
3: juga
0: itu main Tarkam ya?
3: Walaupun proses Tarkam adalah proses untuk menjadi pemain, mentalitas game.
0: Tapi kalau tidak dibina, ada
3: tapi
0: yang
3: kalau kadang-kadang di Tarkam juga ya, level-level Tarkamnya juga di sangat tergantung ada pembinanya apa enggak. Jadi mentornya juga harus itu untuk menuju pro. Ya mediasinya kayak saya bilang, Akademi Pisiraja menjadi barometer kita untuk pemain Aceh itu tidak hilang di Liga Profesional Indonesia. Jadi harapan saya pemain muda terus, apalagi yang remaja, walaupun gambar barometer kita ke Persija, kita sangat berharap dari Liga 4 ke depan ya ada klub-klub Liga 4 Aceh yang di nasional bisa promosi ke Liga 3 lagi. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya, kalaupun Persiraja bisa naik lagi, mungkin ada dari Liga 4 naik Liga 3, Liga 3 naik Liga 2 seperti provinsi-provinsi lain. Kita sangat berharap itu. Yang pasti pemain profesional itu jangan sampai hilang, pemain Aceh khususnya. Baik. Mungkin itu.
2: Baik. Ya, dan juga pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban dari Coach Ridwan tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam

0: Dialog Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dengan tema final Piala Dunia 2026, siapa yang akan mengangkat trofi. Terima kasih banyak Pak Nazir dan juga Coach Ridwan, ini sudah hadir di Studio 21 RRI Banda Aceh ya, pagi ini di hari libur kantor ya. Sudah datang ke sini, sudah berbagi perspektif bersama kita juga, kira-kira siapa yang akan menang Piala Dunia, prediksinya Pak ya. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, apabila ketinggalan obrolan kita pada pagi hari ini, bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menyapa Anda di Banda Aceh siang ini dalam dialog Klinik Angkasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berjumpa kembali bersama Amar di kali ini di Banda Aceh siang ini pendengar, untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini akan kita awali dengan dialog Klinik Angkasa dengan tema Gerak Aktif Tumbuh Hebat Optimalisasi Perkembangan Motorik Anak Melalui Peran Orang Tua untuk mengajak anak olahraga sejak dini. Ya, dan untuk kesempatan kali ini pendengar, kita sudah bersama narasumber ya. Ada Dr. Munadia, SPKFR Aifoka, yang akan berbincang-bincang bersama kita. Dan juga tentunya karena mengajak motorik, tentunya mungkin bisa juga ini menjadi sumber informasi, dan juga untuk Anda mungkin orang tua baru mungkin bisa bertanya-tanya juga ya terkait perkembangan anak Anda ini bersama Dr. Muna. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Muna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di pagi jelang siang hari ini?
2: Pak, terima kasih ini dulu sebentar diundang ke RRI untuk sharing ya, untuk sharing.
1: Pertama kali ke sini?
2: Tidak sih, sebenarnya sudah beberapa kali
1: di
2: angkasa. Jadi saya dokter SPKFR itu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Memang kami selama ini menangani disabilitas ya kebanyakan ya. Tetapi kan sebelum mencapai ke titik disabilitas, tentunya kita harus mampu mendeteksi awal, jangan disabilitasnya itu terlalu berat dan mempengaruhi kualitas hidup. Nah, jadi SPKFR itu juga divisinya cukup banyak ya, dan saya mendalami divisi anak. Nah, sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Klinik Putih Melu, dan memang spesifiknya ya rehab anak jadinya ya. Ya. Dan di RSIA sendiri sebenarnya yang kami unggulkan adalah gangguan perkembangan motorik itu. Nah, jadi jangan sampai orang tua atau masyarakat mengetahui itu terganggu atau tidak sesuai dengan kemampuan, usia dan kemampuannya tidak sama, itu terlalu terlambat ya, karena penanganan cepat akan memberikan output yang luar biasa. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perkembangan motorik, nah ini memang harusnya masyarakat itu sudah mampu ya, sudah mampu mengenal tanpa harus medis masuk. Contohnya misalnya dalam proses kelahiran ya, proses kelahiran anak kan lahir, ada yang lahir normal, ada prematur, ada berat lahirnya rendah ya sebenarnya, dan yang membawa masalah ataupun mempunyai risiko tuh pas lahirin tadi tuh ya, prematur, BBLR. Nah, itu harus kita ikuti bagaimana perkembangan motoriknya sampai usia dia 2 tahun. Jadi tidak bisa, enggak boleh kita melepaskan tanpa follow up berikutnya. Jadi usia misalnya 3 bulan, apakah anak ini sudah bisa berguling? Nah, apakah usia 6 bulan anak sudah bisa mulai duduk? Karena itu ada limitnya, ada batasnya. Misalnya kemampuan duduk itu harus dicapai di usia 6 sampai 9 bulan. Nah, kalau misalnya pasien datang usianya udah 12 bulan atau 18 bulan belum bisa duduk, itu urgensi ya, dan akan mempengaruhi proses perkembangan ke depan dan sampai dewasa nanti. Nah, jangan sampai itu terlewatkan. Kenapa harus di bawah 2 tahun? Karena 2 tahun itu golden age perkembangan otak ya. Otak itu tumbuh 80% selesainya di 2 tahun. Jadi kan pesat sekali ya, dari kehamilan sampai usia 2 tahun pembentukan otak sudah selesai 80%. Domain perkembangan yang harus kita ikuti dengan cermat ya, itu perkembangan motorik kasar, motorik halus, dan bahasa. Nah ya, kalau kita bicara satu-satu, ini cukup banyak yang perlu kita pahami. Tapi hari ini kita ngomong motorik kan?
1: Ngomong motorik hari ini.
2: Jadi kembali seperti tadi, usia 3 bulan anak harusnya sudah berguling ya, 6 bulan sudah mulai menuju duduk, kemudian 9 bulan sudah mulai posisi merangkak, lalu berlutut ya 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu sudah ada yang berdiri dan bahkan berjalan. Dan batas anak bisa jalan itu 18 bulan. Jadi kalau lewat 18 bulan belum bisa berjalan mandiri, wah ini jangan tunggu ya, karena bisa jadi dia mempunyai masalah yang dibawa dari lahir. Nah itu tugas kami lah ya, menentukan ini jenis masalahnya apa. Tapi inti dari semua ini, kami ingin memberikan dan memberi suatu peringatan kepada masyarakat, tolong deteksi dini itu tidak lewat di atas 2 tahun. Nah begitu.
1: Deteksi dini boleh, tapi jangan self claim ya dok ya.
2: Ya sebenarnya di saat anak-anak atau menjalani imunisasi misalnya ya, kan itu diperiksa ya tinggi badan, berat badan, pertumbuhan, lalu pasti dicek perkembangannya, bu udah bisa duduk belum, bu udah bisa jalan belum, bahkan ada buku KIA yang merah itu. Jadi sangat diharapkan orang tua nggak hanya berharap laporan dari kader ya, tetapi juga baca yang buku tersebut dibagi kok. Usia berapa sih bisa mulai duduk, kemudian berlutut. Nah itu jangan diabaikan, karena akan mempengaruhi berikutnya adalah proses belajar ke depan. Kan nanti ujung-ujungnya sering tuh pasien datang tapi udah masuk sekolah, di mana dok ini di sekolah kok sering jatuh ya, di sekolah dia kalau pegang pensil nggak mau lama, keluhannya cepet capek, akhirnya proses perjalanan dalam akademik nggak lancar. Nah itu kan nggak serta-merta di hari itu sebenarnya masalah tersebut, masalah sudah berlangsung dari masa golden age tadi. Nah jadi yang pasti jika ada masalah motorik, misalnya anaknya normal ya, lahir normal, bagus, tetapi ada masalah dalam kualitas kemampuannya dalam motorik halus, keterampilan motorik halus dan motorik kasar, itu pasti akan mempengaruhi proses akademik dan sampai ke dewasa nanti. Nah ini nanti yang akan kita bahas pelan-pelan ya. Kita ini kita urgennya nih di bawah 2 tahun dulu. Nah, jadi tidak ada no excuse ya, di bawah 2 tahun itu kita nggak tahu sebenarnya. Harus tahu, ini masyarakat harus tahu. Jadi kalau di negara-negara luar negeri, misalnya Jepang aja ya, itu yang memahami ini itu udah masyarakat. Jadi masyarakat udah tahu, wah umur segini anak saya kok belum ini ya, belum duduk ya, dia langsung mencari profesional. Karena ya bahkan dimanapun, di tempat manapun, misalnya umurnya berapa di publik gitu ya, umurnya berapa, lo kok belum bisa ini, jadi mereka memang aware terhadap tahapan perkembangan itu. Semakin kita mampu menyelamatkan anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan di bawah 2 tahun, output ke depan atau kualitas hidup anak tersebut akan jauh lebih baik.
1: Nah. Ini juga termasuk dengan penggunaan gadget ya berarti dok ya, maksudnya yang di bawah 2 tahun itu kalau bisa dipisahkan dulu gitu dari gadget.
2: Oh, kalau kita bicara gadget nih ya, ini bukan dokter yang ngomong tapi udah WHO, itu memang di bawah 2 tahun kesan yang dipaparkan itu haram gitu ya, memberikan screen time kecuali video call.
1: Karena ini maksudnya karena ke blue screen ya.
2: Karena screen. Jadi anak waktu lahir itu kan dia belum tahu cara berkomunikasi ya.
1: Betul.
2: Komunikasi itu poin-poinnya kan harus ada tatap mata, ada interaksi ya. Kemudian dia diam menunggu informasi yang sampai, informasi yang diberikan. Itu kan tahapan-tahapan berkomunikasi. Nah, dengan screen dia hanya menerima one way, satu arah saja. Satu arah saja informasi tanpa dia harus timbal balik, feedbacknya enggak ada. Dia tidak, misalnya ditanya adek dipanggil aja, misalnya Adam dipanggil, nggak noleh karena dia sudah terbiasa apapun yang dia terima tanpa harus ada usaha. Jadi dia tidak terlatih untuk otaknya berpikir. Kalau ngomong itu kan berpikir ya. Nah jadi kalau screen time itu efek yang paling berat di perkembangan bahasa nanti. Nah perkembangan bahasa itu adalah salah satu domain kita monitor intelektual. Jadi kalau kita ingin tahu intelektual anak ini tinggi nih di usia dini, di bawah 2 tahun ya, di bawah 2 tahun, itu di bahasa. Kemudian di motorik halus dan pendukungnya dalam motorik kasar. Nah, motorik kasar itu mobile ya, untuk mobilisasi. Kita menginginkan sesuatu, masa kita harus nunggu orang dulu untuk bantuin saya dong untuk ngambil barang sana, sedangkan keinginan kita udah banyak selama. Jadi memperlambat proses kepintaran itu ya. Nah, jadi semua tiga domain itu yang paling dasar harus dipenuhi dan harus sesuai. Kalau nggak sesuai, mempengaruhi semua perkembangan berikutnya, sosial dan akademik dan selanjutnya.
1: Nah, dokter, ini kan menarik tadi dokter mengatakan, maksudnya juga salah satunya mungkin bisa berpengaruh ke menulis ya, misalnya aktivitas menulis ya dengan menggunakan bolpen atau juga pensil kan. Nah, ini juga yang pernah saya ketahui kan, beberapa sekolah nih di Kota Banda Aceh itu sudah menerapkan sistemnya paperless. Mereka sudah tidak menggunakan lagi kertas, tidak menggunakan alat tulis. Mungkin bisa dikatakan mereka sudah mulai menggunakan laptop atau juga komputer ya untuk mengerjakan tugasnya. Itu apakah masih termasuk ke dalam ini nggak, sistem motoriknya nanti gimana tuh dok?
2: Iya, jadi yang harus, jadi foundation dulu ya, fondasi dari semua perkembangan itu sampai 5 tahun.
1: Oke.
2: Jadi di 5 tahun itu, kalau tadi kita bicara motorik kasar kan berjalan 18 bulan ya, kemudian dia bisa berlari antara 18 sampai 24 bulan. Setelah berlari dia berdiri satu kaki, keseimbangan kan, setelah berdiri satu kaki 3 detik, kemudian sekitar 4 tahun jadi bisa 10 detik, kemudian naik tangga seperti dewasa, turun tangga seperti dewasa, naik sepeda dan seterusnya. Nah, itu kan proses dalam 5 tahun. Kalau motorik halus ya, di usia 9 bulan anak harus mulai bisa pinch. Pinch itu menjumput. Okay. Menjumput itu menggunakan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Jadi mengambil sesuatu yang benda kecil mungkin ukuran 1 cm itu dia menggunakan dua jari ini. Jadi bukan menggenggam. Jadi kalau ada anak usia 1 tahun atau 1,5 tahun mengambil sesuatu dengan genggaman, di kami para medis, waduh ini ada apa ya? Nah, kemudian usia 1 tahun setengah sampai 2 tahun anak mulai buka botol. Nah, artinya sudah ada kerjasama kiri dan kanan. Ya, buka tutup botol yang puter ya, bukan yang tekan. Nah, usia 2 tahun tutup, itu lebih sulit. Usia 2 tahun lagi sudah bisa membuka kancing, tapi kancing yang besar yang longgar. Nah, lalu usia 2 tahun setengah anak sudah bisa memegang gunting, masih megang. Karena gunting itu kan ada lubang dua ya, jangan dia pegang dengan dua tangan. Padahal koordinasi tangan kanan kiri, satu pegang kertas, satu lagi memainkan jari jempol dan telunjuk, membuka gunting dan seterusnya. Nah, kalau dari tahapan itu saja di 2,5 tahun sampai 3 tahun tidak terpenuhi, otomatis keterampilan motorik halus ke depan itu enggak bagus. Termasuk nanti proses menulis. Jadi kalau misalnya kita bilang, kenapa kamu enggak bisa nulis, kenapa kamu lamban atau cepat capek ya, kita lihat dulu pinch kekuatannya gimana. Dia bisa buka kancing enggak? Dia bisa buka sepatu sendiri enggak? Bisa buka kaos kaki enggak? Jadi kita enggak langsung berbicara ini bisa nulis atau enggak. Periksa dulu tuh semua kemampuan fondasinya itu. Nah, makanya Mas, jadi yang disayangkan pasien tuh kan datang usia sekolah ya. Usia sekolah di mana udah banyak sekali masalahnya, enggak mau nulis, bahkan udah cemas, udah takut kalau ke sekolah ntar disuruh tulis aku nggak mau, nanti aku bilang ke ibu, oh, ke guru gimana. Jadi udah kompleks masalahnya, bukan hanya itu saja. Jadi waktu kita membereskan, waduh ini sudah melibatkan bukan hanya anak tapi melibatkan orang tua, siapa yang tinggal di dalam rumah, tetangga atau guru. Terkadang saya sampai harus manggil semua lingkungan itu jika anaknya benar-benar ingin diperbaiki, karena sudah kompleks kalau di atas 5 tahun. Kalau tadi seperti yang diceritakan, sebenarnya dia main laptop ataupun paperless itu ya boleh kalau misalnya sudah di atas, sudah melewati fase fondasi tadi ya. 6, 7, 8, 9 tahun ya boleh saja. Tapi yakinkan dulu semua keterampilan, kemandirian. Jadi aktivitas fisik anak di bawah 5 tahun yang harus lulus itu adalah kemandirian 3. 1, makan sendiri dengan cara pegang sendok. Jadi pegang sendok tuh di usia 4 tahun gak lagi tumpah-tumpah. Dia udah bisa kerja dengan garpu. Beberapa anak yang motorik skillnya gak bagus, dia lebih suka makan dengan tangan.
1: Okay.
2: Nah, jadi misalnya itu di hotel gitu ya, udah kumpul rame-rame ya, misalnya kita bawa tim nih. bawa tim olahraga kan, karena macam-macam itu ya, ada 12 anak misalnya tim bola. Itu ada yang makannya pakai, sebenarnya kan harus sendok garpu, ada pisau lagi ya. Mereka tetapnya memilih pakai tangan, mau makanan apapun. Artinya ada something wrong nih, ada sesuatu nih di motorik halusnya. Nah, dan mungkin tidak merasa itu suatu masalah, tapi kalau kita gali lagi, ini pasti kok nulis nggak sanggup lama. Ini pasti kalau ngerjain pasang dasi ataupun ikat tali sepatu pasti nggak bisa. Nah, jika ini terus dibiarkan, ya mau entar pas dewasanya malas ngupas mangga, malas ngupas. Aku nggak suka buah karena ada proses ngupasnya. Padahal dia suka buah. Jadi mempengaruhi kualitas hidup, gitu.
1: Oke, ini juga menarik, dokter. Ini saya juga pernah nonton semacam dokumenter juga ya, mungkin orang Korea itu, misalnya kan kalau orang Korea, orang Jepang, orang Tiongkok itu kan makan pakai sumpit ya. Sumpitnya kan dari kayu biasa tuh. Tapi ada juga ini beberapa orang mereka pakai sumpit, tapi sumpitnya itu kan ada penyelip jari di sini gitu. Karena kalau pakai sumpit biasa tuh mereka nggak bisa. Mereka harus pakai sumpit khusus itu. Itu juga termasuk nggak kira-kira dok untuk kesalahan motoriknya tuh?
2: Mungkin di awal ya, di awal cara belajar pegang sumpit ya, yang ada lubangnya itu kan?
1: Iya, sebenarnya ada lubang.
2: Karena kan kalau ada beberapa anak yang memang secara genetik dia diturunkan. Jangan lupa ya, ini cerita genetik juga. Okay. Yang artinya orang tuanya juga seperti itu, 50% ya. Nah, jadi dia perlu usaha lebih dibandingkan anak yang tidak ada genetiknya ya. Jadi dia cara belajarnya ya bisa dengan memakai bantuan ya, ada sumpit yang ada lubangnya. Tetapi selama dia terus berusaha itu pasti bisa. Hanya saja usaha yang diberikan itu lebih dibandingkan yang anak tanpa diturunkan masalah tersebut.
1: Gitu.
2: Karena otak itu kan learning, setiap pembelajaran apapun dia menyimpan memori. Menyimpan memori ototnya, menyimpan memori caranya, next stepnya, langkah-langkahnya dan seterusnya. Jadi setiap yang namanya belajar pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
1: Baik dok, ini mungkin sebelum kita rehat ya, mungkin satu pertanyaan terakhir dulu nih sebelum rehat. Mungkin kalau seandainya memang orang tua ini memang sudah melihat anak-anaknya ini sepertinya menunjukkan tanda bahwasanya wah ini ada masalah nih dari motoriknya itu, pada saat pemeriksaan itu nanti apa nih yang bisa mereka tanyakan ke dokter spesialisnya itu dok?
2: Sekarang sebenarnya umur berapa dulu ya?
1: Okay.
2: Kalau di kita umurnya berapa dulu sehingga kita tahu harusnya kamu udah bisa gini nih gitu. Tetap saja di bawah 2 tahun yang tadi sudah dipaparkan ya, kalau motorik kasar, kapan bisa jalan, kapan bisa lari, karena nanti kan akan ada tahap orang tua mencemplungkan dia ke sosial. Pasti kalau aktivitas fisik itu olahraga. Nah, olahraga apa yang sesuai dengan kemampuan dia, kan gitu ya. Nah, jadi setiap pertanyaan apakah kapan harus konsul, yang di bawah 2 tahun itu saja dipegang dulu. Tahapan yang dasar sekali. Jika ada kesenjangan antara usia dan kemampuan, contohnya lah usianya udah 2 tahun, kemampuan dia di 9 bulan, nah, artinya kan gapnya sudah sangat jauh ya, sudah melebihi 6 bulan, itu memang wajib konsul. Nah, jadi kalau di kita dikatakan di atas 6 bulan itu jangan tunggu lagi, itu udah urgensi. Jadi antara usia dengan kemampuan, kan duduk itu tadi 9 bulan ya, tiba-tiba dia datang di 2 tahun nih, belum bisa duduk. Berapa bulan tuh? 24 kurang 9, udah lebih jauh dari 6 bulan. Karena sudah tertinggal, yang namanya sudah tertinggal tidak mungkin dikejar lagi. Jadi jangan berpikir dengan terapi pun akan dapat menyamai usia, enggak. Tertinggal seumur hidup akan tertinggal. Bahkan kalau saya bicara diagnosa nih ya, ada yang namanya cerebral palsy, memang masalah motorik pada otak yang belum imatur. Jika pasien datang di 2 tahun belum bisa duduk mandiri, kemungkinan besar tidak bisa berjalan. Nah, jadi jangan dong di 2 tahun belum bisa duduk, makanya jangan telat. Jadi kalau anaknya udah datang, kami udah harus siap mengatakan siapkan dana untuk kursi roda. Kemungkinan besar ke depan dia akan mobile dengan kursi roda. Ya sudah sangat terlambat kan? Kan sayang ya, padahal kalau dia datang di 1 tahun mungkin bisa mencapai skill untuk berdiri dan berjalan gitu.
1: Paling tidak pun minimal dampaknya bisa lebih minimal ya dok ya.
2: Iya, iya benar. Ya, 2 tahun tuh batas.
1: Batas ya.
2: Batas yang sangat penting.
1: Iya, dan disatakan juga nih dok, berarti jangan pernah ragu untuk membawa anak imunisasi ya dok ya. Jadi ya, lebih mudah dikontrol.
2: Di situ ada evaluasi kan. Ya.
1: Baru kalau memang seandainya memang apabila mungkin dirasa harus ini ya dok ya, mungkin ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Biasanya juga kan ini ya, dari posyandu juga akan disarankan membawa ke rumah sakit ya dok ya.
2: Kita belum berbicara tentang nutrisi, kita belum berbicara tentang kesehatan yang lain ya, yang mendukung motorik tersebut. Jadi kompleks sekali, misalnya kita menemukan anak ini gak bisa jalan saja, yang dinilai mungkin nutrisinya, berat lahirnya rendah sekali, mungkin perkembangan tulangnya juga pendek seperti stunting dan seterusnya, itu cukup banyak. Jadi apakah motorik itu hanya sebagai gambaran, ada masalah yang banyak di belakang itu yang harus digali.
1: Iya baik ya. Dr. Mona, mungkin kita juga mengajak ini ya untuk pendengar dan juga pemirsa ini bisa bertanya-tanya, nanti berkonsultasi di line telepon di 0651 44336 dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Tapi ditahan dulu telepon dan juga WhatsAppnya pendengar, karena dialog klinik Angkasa akan kembali setelah jeda berikut.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh. Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: atas perintah bos, saya berangkat.
1: Tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
0: Ah, gak usah bos.
1: Sini, gak usah malu-malu.
0: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
1: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
0: Oh, masker. Untuk apa bos?
1: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
0: Oh, begitu bos. Kirain ada tambahan uang saku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya dalam dialog Klinik Angkasa. Selamat pagi, jelang siang juga mungkin untuk pendengar kami yang saat ini mendengarkan melalui relay di RRI Aceh Singkil dan juga RRI Sabang. Dan Anda masih bisa mendengarkan kami lewat streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install ya di gadget Anda, dan juga bisa menyaksikan kami secara live streaming audio visual lewat kanal YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Ya, dan seperti di awal tadi pendengar, untuk judul kita pada Klinik Angkasa di hari ini, gerak aktif, tumbuh hebat, optimalisasi perkembangan motorik anak melalui peran orang tua mengajak anak olahraga sejak dini. Di paruh pertama tadi kita sudah membahas ya, lebih tepatnya nih Dr. Muna ini sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya terkait apa itu motorik anak yang harusnya Anda ketahui, dan juga usia-usia yang patut dipantau ya untuk waspada terkait perkembangan motorik anak Anda. Dan di kali ini ya kita akan membahas dari sisi olahraganya ya dok ya. Jadi kita bahas motorik terus, sekarang baru kita bahas olahraganya ya. Jadi dokter, mungkin yang pertama itu dari kebiasaan dulu nih, bagaimana nih dok kebiasaan orang tua yang bisa dibangun supaya bisa membiasakan anak-anak itu berolahraga tanpa mereka itu merasa terpaksa nih dok.
2: Iya, ya. Nah tadi kita kan udah membahas perkembangan dasar ya. Berikutnya aktivitas fisik. Jadi yang namanya motorik kan untuk bergerak. Aktivitas fisik yang tadi yang harus selesai apa? Makan sendiri, pakai baju, buka baju, dan mandi. Semua duduk itu ada gerakan.
1: Ya? Termasuk duduk ya?
2: Oh iya, makan kan sambil duduk.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, jadi kalau tiga keterampilan ini terganggu, pasti ke depan proses apapun, salah satunya dalam menerima instruksi, itu juga mengalami masalah. Nah, olahraga itu kan pola hidup ya, pola hidup sehat yang melibatkan aktivitas fisik yang terstruktur. Jadi dia sudah ada aturan. Nah, jadi kalau si anak yang tadi keterampilan 3 itu belum selesai di usia 3-4 tahun, kesulitan sekali dia beranjak ke yang lebih serius, yaitu olahraga. Nah, jadi tetap kita harus ikutin tahapan perkembangan ya. Jadi enggak bisa tiba-tiba udah aja umur 4-5 tahun kita bawa anak untuk sepak bola gitu, olahraga sepak bola, padahal dia berdiri satu kaki aja belum, itu gak bisa. Yang ada jika pemaksaan terjadi, cedera akan lebih tinggi ya, risiko cedera lebih tinggi, kemudian rasa putus asa, kecemasan saat disuruh. Jadi gak bisa kita ujuk-ujuk aja nyuruh anak kita untuk pegang raket badminton, gak bisa. Tetap harus diikuti yang tadi, tahapan perkembangan dasar, aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini kan misalnya kita kancing baju kan motorik halus ya, genggamannya, pakai celana, mengangkat satu kaki untuk pakai celana ya, duduk makan, konsentrasi, di saat duduk makan konsentrasi ngabisin makanan, itu kan suatu proses dia mampu fokus pada kerjaannya. Jadi nanti di saat olahraga, ayo angkat kakimu, atau pegang bolanya ya, jangan dilempar dulu, kan suatu instruksi dan dia diam. Nah, itu sudah terlatih di proses makan, jadi nggak boleh abaikan yang awal tadi. Nah, setelah kemandirian itu selesai, mulailah aktivitas fisik yang menyenangkan. Apa itu? Belajar naik sepeda, naik turun tangga, lari, kejar-kejaran, lompat. Nah, jadi umur 5-6 tahun anak sudah bisa naik turun tangga sendiri, yang artinya balancing ya, keseimbangan dalam tubuhnya udah bagus, dia gak jatuh. Jadi naik tangga itu gak boleh tuh di 6-7 tahun, satu berhenti, itu pasti ada keseimbangan badannya gak bagus. What happened tuh, ada apa nih? Nah, itu harus digali, otot mana segala macam, kenapa nih? Nah, ada lagi misalnya anak kalau lari jatuh gara-gara dengkulnya atau lutut beradu terus, ternyata dia terbiasa duduk W, double sitting, sehingga bongkolnya itu, bongkol tidak terletak di tempat yang pas, dan terjadi gangguan pertumbuhan tulang juga. Jadi waktu mengencangkan harus lari cepat, gak mampu. Nah, jadi selalu yang namanya olahraga, kita lihat dulu kemampuan anak di mana. Nah, jadi setelah aktivitas fisik 3-4 tahun, masuklah 4-5-6 tahun latihan yang menyenangkan. Jadi harus fun, dia bukan kompetisi. menyenangkan itu, ayo kejar bola, ayo okay. lompat, untuk menyempurnakan apa semua gerakan yang harus dia punyai ya. Nah, sudah 5-6 tahun, nah mulailah olahraga yang terstruktur. Nah, jadi di bawah 5 tahun jika orang tua mempunyai perilaku menservis anak total, anak enggak pernah punya kesempatan untuk mengeksplor kemampuan fisik motoriknya itu. Dia enggak tahu kemampuan motorik halusnya gimana. Tiba-tiba udah dimasukin les berenang. Tiba-tiba udah dimasukin les gimnastik. Nah, di situ kan tempatnya udah lebih rame ya. Harus bisa menyimpan atau menerima informasi dengan baik. Berdiri dulu, jangan goyang-goyang. Tunggu ya, jangan lompat dulu. Nah, setiap instruksi itu jika enggak mampu dia terima dan dia salah gerak, pasti cedera kan? Seperti itu. Jadi tahapan yang di bawah 5 tahun itu enggak boleh abaikan. Ya, kalau misalnya coach tiba-tiba membuka kelas tuh umur 5, 6, 7, 8 ya kan, masih kecil-kecil ya. Nah, kalau coachnya enggak paham tahapan perkembangan di 5 tahun langsung mencemplungkan dia ke latihan. Nah, faktor cedera resiko cukup tinggi dan nantinya membuat anak trauma dengan yang namanya olahraga. Ya, jadi sebenarnya kalau coach berani buka kelas 5, 6, 7, 8 tahun, itu dia harus menguasai apa yang harusnya sudah boleh atau sudah harus bisa di usia tersebut. Gitu. Nah, olahraga ya udah adalah suatu kegiatan yang hidup sehat ya. Nanti kita akan bahas lagi olahraga apa yang dulu yang perlu dikenalkan dan seterusnya, itu semuanya ada indikasi masing-masing lah.
1: Iya, dok. Berarti kalau yang termasuk ini kan ada mungkin kalau di beberapa tempat pusat belanjaan kan mereka ada tempat bermainnya nih, dok. Yang maksudnya buat anak-anak ya, itu juga apakah aman kalau untuk yang anak-anak di bawah 5 tahun ya, kan motoriknya ini masih terus berkembang gitu.
2: Tempat bermain anak seperti main bola main bola, kolam bola, gitu ya.
1: Kolam bola, misalnya seperti itu.
2: Ya, misalnya kalau kita bilang tentang ketinggian, kalau usia 5 tahun ke bawah ketinggiannya daerah 30 cm, 40 cm. Ya. Misalnya ada tempat bergantung, berarti safety-nya ya yang harus kita benar-benar yakin ya itu bagus, enggak lepas. Karena memang genggaman, kekuatan secara otot, secara itu belum kuat di 5 tahun.
1: Okay.
2: Dan di situ mereka kan lagi belajar juga integrasi tubuh ya. Dia bagaimana sih hubungan tangan sama kaki ini? Kalau aku gerakin kaki kanan, kaki kiri ini gimana ya? Dia masih mengira-ngira, bisa enggak secara sekaligus, secara ya. Jadi di 5 tahun itu baru belajar mengenal bahwa semua ini ada hubungan ya, tangan dan kaki. Bisa ya lompat menangkap bola sambil lompat ataupun menari . Dan dia akan dancing itu mengajarkan anak, oh gerakan tangan ini bisa loh diangkat sambil angkat kaki kiri. Jadi dia mengenal tubuh di 5 tahun itu. Nah, di atas 5, 6, 7, 8 tahun baru kita masuk yang terstruktur, olahraga apa yang mau ditekuni. Nah, itu pun sesuai indikasi anak. Misalnya contoh ya, kasus di saya kan misalnya ada perkembangan bahasa ya, gangguan bahasa lah kan. Nah, misalnya gangguan bahasa, dia sangat cemas ya. Karena kalau ketemu orang asing enggak berani ngomong. Kalau masuk sekolah ketakutan. Saya pasti nyaranin berenang. Kenapa? Dalam berenang itu ada proses kamu bisa ngalahkan air ya gitu ya. Maksudnya dia bertahan di dalam air, nahan nafas, itu kan gak mudah ya. Kamu gak panik, kamu bersabar menunggu waktunya dan kamu berhasil. Dan di situ percaya diri akan sangat tertolong. Itu contoh ya. Jadi sebenarnya ada indikasinya nih anak apa ya. Ada misalnya anak yang gak bagus balancing, apa keseimbangan tubuhnya. Kalau lari sering jatuh, berdiri satu kaki bentar aja, harusnya kan di 5 tahun sudah mampu berdiri satu kaki 10 detik misalnya, sehingga kalau pakai celana itu gak harus duduk lagi, udah harus bisa sambil berdiri. Nah, dia susah banget pas pakai gebrak jatuh, pas pakai harus ada pegangan. Jadi selalu, mama tolong dong pakaikan celanaku. Kalau nggak ada orang nggak bisa pakai celana. Nah mungkin olahraga yang akan disarankan seperti bela diri taekwondo ya, kan banyak latihan keseimbangan, angkat satu kaki dan seterusnya. Jadi sebenarnya sesuai dengan indikasi. Dan memang di awal olahraga yang sangat disarankan itu yang individual pasti, belum sosial. Jadi individu yang memang hanya melihat oke, kemampuanmu segini, kamu latih dulu otot-ototnya dan seterusnya. Jadi memang belum yang sosial, itu kan sepak bola ya, basket. Nah, itu sudah tingkat tinggi, itu udah olahraga yang kalau anak mampu bermain di 6, 7, 8 tahun itu kemungkinan intelektualnya juga cukup bagus. Karena manipulasi terjadi, manipulasi gerakan sangat tinggi di situ. Nah, jadi di awal selalu kita memilih yang satu-satu dulu. Andai kata dia masukkan juga ke sepak bola, biasanya itu yang personal dulu. Kamu lompat dulu, belum digabung. Nah, jadi prinsipnya memang individual dulu di bawah 8 tahun itu.
1: Baik ya, dan memang jadi ternyata juga ini kadang-kadang ada orang ya dok ya, ini kan kalau naik eskalator juga takut ya, ya itu aja, itu juga termasuk ke motoriknya juga dok.
2: Iya betul, dia tidak mampu memperkirakan ritme jalan eskalator tersebut, sehingga dia nggak tahu kapan meletakkan kaki di ritmenya, kan ada ketukan lah ya. Yuk satu masukkan. Nah itu jadi motorik itu enggak hanya mengenal gerakan saja, tapi ritme dia masuk, kapan dia harus mundur. Kita belum bicara lagi dengan kemampuan ototnya ya. Misalnya lah contoh, anak lari, itu biasanya kita ajarkan di usia 5-6 tahun, lari tiba-tiba harus berhenti. Jadi lari kencang, tiba-tiba harus berhenti. Itu otaknya belum bisa mengatakan stop. Kamu harus tidak bergerak lagi, itu sulit sekali. Jadi pasti lolos red, lewat lagi ya. Itu iya, saja betul. Kan kemampuan dalam merencanakan, mengetahui kekuatan diri. Jadi pengenalan otot badannya diri sendiri itu berlangsung di usia 5, 6, 7, 8.
1: Ya. Kalau ini dok ya, kadang-kadang ada saya orang tua gitu, misalnya kan mereka ngajak anak-anak yang masih balita nih buat jalan kemana-mana. Itu juga termasuk olahraga ringan yang disarankan gak dok?
2: Nah, jadi pasti anak menyukai olahraga itu dari orang tua ya. Tidak mungkin dia kenal sendiri tiba-tiba senang aja. Jadi kalau orang tuanya juga bukan mageran gitu ya, bukan dia tidak akan menyukai olahraga itu. Nah, kalau misalnya jalan, ya jalan itu kan memang bagian dari gerak ya, lokomotor ya. Jalan, lompat, lari. Ya itu masih proses pengenalan sih, dan sama dengan masih aktivitas fisik biasa. Kalau olahraga sudah lebih kompleks gerakannya, nggak hanya jalan. Nah untuk pertama sekali orang tua harus ikut berpartisipasi. Bahkan ada beberapa dari orang tua, misalnya taekwondo gitu ya, anaknya kan nggak mau, takut, nggak berani, itu orang tuanya ikutan juga. Jadi ikutan daftar pakai baju seragam juga. Nemenin dia, karena untuk pengenalan pertama kan butuh adaptasi. Adaptasi itu kan perilaku. Kalau intelektualnya tidak cukup bagus, tidak bagus gitu ya, maka proses adaptasi lama. Jadi bagi anak yang gampang aja masuk kemana-mana, kemungkinan besar intelektualnya bagus. Kita udah ngomong intelektual nih ya. Jadi proses adaptasi itu juga proses belajar. Bukannya anak nanti gak bisa bela diri, salah satu itu taekwondo, bukan. Tetapi dia gak bisa masuk ke situ. Pas bangunnya males, bukan males, gak berani, takut ketemu. Jadi di proses tersebut orang tua harus dampingi. Nah nanti kan udah mau ikut coba kan, apa kata sabemnya atau instrukturnya, lihat sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau dia dapat, nah kita harus paparkan kan semua olahraga sebenarnya ya. Setiap memaparkan, misalnya motorik kasar, bela diri, itu jangan cepat sekali cabut, tiga bulan udah langsung berhenti. Jangan, karena masih proses adaptasi. Kalau mau coba harus sampai 6 bulan. Baru kelihatan, oh iya ini tidak bakatnya tidak di situ. Oh iya ini memang sulit bagi dia. Oke, cari yang lain. Jadi jangan sebentar masuk terus keluar. harus lalui sampai 6 bulan. Dan dikatakan di banyak literatur sekarang, di bawah 12 tahun anak sebaiknya multi sport, multilateral. Jangan hanya satu cabur. Karena jika nanti, misalnya dia jago sekali di sepak bola ya, dia latihan dari umur 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu sepak bola aja, dia akan menjadi atlet yang umurnya tidak panjang.
1: Oke.
2: Mengapa? Sendi-sendinya sudah terbebani terus-menerus di tempat yang sama. Jadi gampang tua sendinya. Dan dia bisa jadi usia 20-an selesai. Tidak menyambung, bukan atlet jangka panjang.
1: Nah, jadi ingat ini ya, atlet apa? Senam indah ya.
2: Pokoknya dikatakan jangan hanya mendalami satu cabur. Di bawah 12 tahun. Jadi si anak misalnya memang jago lah di sepak bola, tekuni juga berenang, tekuni juga lah kalau bisa badminton atau apa, hal-hal yang menyenangkan. Nah, jadi karena di 12 tahun itu sebenarnya sasaran olahraga itu bukan kompetisi, bukan pertandingan. Kalau kita ingin atlet ini hidup jangka lama, nah, semua atlet yang hidupnya jangka lama di bawah 12 tahun, dia enggak menonjol. Nah, tetapi kan ada tuh 7 tahun, 8 tahun. Wah, kalau main bola kayaknya dia pasti ngegolin dan jadi gimana lah ya. Nah, sementara ini ada anak yang biasa-biasa aja tetapi tetap latihan seterusnya gitu ya, tetap disiplin. Tapi di saat itu dia tidak terlalu menonjol. Namun kalau dia terus ya, nah tipe atlet inilah yang hidupnya terhadap cabang olahraga tersebut lebih lama, long term kita bilang ya.
1: Kalau tuh yang atlet kayak gimana tuh dok?
2: Kalau apa?
1: Atlet.
2: Iya, nggak boleh di bawah 12 tahun itu saja. Jadi kalau misalnya dia badminton, dia main kan tangan nih.
1: Iya, iya.
2: Sendi bahunya itu cepat cedera di usia 18 sudah tua. Jadi penuaan dini sendi terjadi sangat cepat. Padahal harusnya tua kan 40 ya. Dia umur 25 udah nggak sanggup lagi. Karena udah puluhan tahun dia main hanya itu saja. Padahal prinsip dari tubuh, dari semua di bawah 12 tahun adalah mengenal tubuh dulu. Kuatkan dulu fondasi. Otot sedang berkembang, tulang sedang tumbuh. Bisa aja tahun depan dia jadi berubah lagi karena beradaptasi lagi dengan tulang yang panjangnya berbeda lagi. Lompatannya jadi beda. Nah, disitulah coach harus jago ya. Dalam melihat ini lebihnya di sini, ini tunggu dulu, ini dulu deh, ini nah itu ya harusnya ya, harusnya jangan ya. Membuat tua para atlet-atlet muda ini. Serius, ini banyak sekali. Jadi waktu kalau kami belajar, kita akan lihat kalau pola hidupnya dari tiap Senin, Selasa, Rabu, tiap hari latihan, bahkan fase-fase recovery pun diabaikan, itu nggak lama. 20 tahun udah nyerah.
1: Dia masuk di masa-masa restnya ya, masih istirahatnya ya dok ya kalau untuk latihan itu ya. Seperti juga orang pergi nge-gym kan juga dia ada hari-hari yang rest day-nya gitu kan.
2: Oh iya, recovery itu sama dengan aktivitas fisiknya. Jadi tidak boleh diabaikan. Jadi seseorang yang berolahraga tanpa recovery, dia malah menimbun kortisol. Kortisol itu hormon stres. Jadi bukannya dia tambah sehat, tapi tubuhnya semua selnya itu stres karena tidak mendapatkan fase recovery. Apalagi anak-anak ya. Ini kita ngomong yang dewasa.
1: Baik, ini gak terasa juga nih dok ya, waktunya juga sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin sebagai penutup, langkah sederhana apa nih dok yang bisa dimulai oleh keluarga hari ini ya, supaya anak bisa tetap tumbuh lebih sehat,

0: bagus ya, bulky, maksudnya otot yang kekar, ada otot. Otot itu misalnya kita makan gula lah, ya. Sebelum sampai gula tersebut ke pembuluh darah, dia transit dulu di otot tersebut. Sehingga waktu dicek kadar gula di darah tidak tinggi. Nah, semakin bagus otot seseorang, maka semakin sehat dia. Jadi transit semua racun segala macam itu di otot, bukan di darah. Nah, itu tidak bisa diciptakan dalam 1-2 bulan. Pola hidup dulu, karena olahraga itu capek. Kalau jadi kita di bawah 12 tahun itu menanamkan pada anak gerak fisik itu kamu butuh loh. Sampai kan ada orang ya, aku kalau nggak olahraga nggak lari nggak enak deh. Nah, yeah, itu yang kita inginkan. Jadi dia nanti akan mencari sendiri, dan semua itu dimulai dari orang tua, terutama ibu. Ibu harus olahraga. Nah, jadi kalau misalnya ibunya nggak gerak, bapaknya rajin misalnya ya, itu tetap sulit. Kalau dua-dua keren kali ya. Ya, jadi hidup sehat, mau ya aktivitas lancar, karena maunya kan kita umur 50-60 masih bisa jongkok lah ya, masih bisa ngangkat koper lah ya, masih suka jalan-jalan ya, janganlah 60 tahun itu pakai tongkat ya kan, masih pingin sholat kemana-mana, masih bisa jalan panjang lah ya. Nah, itu diciptakan bukan dari umur yang udah 30-40, dari dini lah ya. Oke, selamat ya, selamat kepada orang tua untuk membuat pola hidupnya olahraga.
1: Iya, baik dok. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban terakhir tadi dari Dr. Mona ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog Klinik Angkasa untuk kesempatan kali ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan tema Gerak Aktif, Tumbuh Hebat, Optimalisasi Perkembangan Motorik Anak Melalui Peran Orang Tua Mengajak Anak Olahraga Sejak Dini. Baik, dan juga untuk Anda yang ketinggalan obrolan dari Dr. Mona tadi, bisa kembali menyaksikan di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar dan juga ruang lihat Anda ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit, terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2000.

0: to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
0: Very proud and we will do our best.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berbangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul pergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber Nyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote. Hai warga Kota Banda Aceh, di siang hari ini di edisi 18 Juli 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas ya kebersamaan kita ini cukup panjang dan juga cukup lama, hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini hingga nanti sore tentunya saya bisa menghibur Anda dan juga bisa memberikan Anda wawasan dan juga pengetahuan di Pro 1 RRI Banda Aceh siang ini ya. Oke, pendengar, tentunya di siang hari ini kita temani Anda lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk siang hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda dan juga kegiatan Anda di hari weekend ini berjalan dengan lancar, aman dan tetap produktif walaupun cuaca di siang hari ini cukup panas ya. Oke, darinya Bening dengan judul Ada Cinta. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di siang hari ini pendengar, kita coba update informasi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, yang lagi di rumah, yang lagi memasak, atau yang lagi nongkrong di warkop kesayangan Anda ya. Tentunya siang hari ini kita update informasi dan kabar baiknya pendengar untuk perluasan akses keadilan di Aceh. Nah, ternyata kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh mulai menjaring calon pemberi bantuan hukum atau PBH terakreditasi untuk periode 2028 hingga 2030. Nah, pendengar, program ini bertujuan untuk memperluas layanan bantuan hukum, terutama di 7 kabupaten dan kota yang masih kekurangan pendampingan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan juga Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, yaitu M. Ardinigrat Hidayat, mengatakan bahwa langkah ini penting agar seluruh masyarakat miskin di Aceh bisa memperoleh bantuan hukum secara merata. Nah, kalau dari sisi Kepala Kanwil Kemenkum Aceh yaitu Merah Budiman juga mengajak para calon PBH yang aktif berkoordinasi dan juga memperkuat pos bantuan hukum gampung sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan hingga ke tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, nanti peserta juga mendapat pembekalan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai tata kelola, penyaluran, hingga pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum. Nah, untuk informasi ini seperti biasa pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97.7 FM, tentunya kami akan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman

dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Cuaca di Banda Aceh cukup cerah berawan ya. Dan mudah-mudahan suasana hati Anda tidak panas sepanasnya cuaca di siang hari ini. Oke ya, kita akan kembali update informasi untuk Anda ya di siang hari ini pendengar. Nah, biasanya kebiasaan dari kita itu suka banget ya kan nunggu sakit dulu baru kita periksa kesehatan. Nah, kalau untuk siang ini setelah Anda mendengarkan informasi dari saya, mudah-mudahan jangan seperti itu lagi ya. Jangan tunggu sakit dulu baru periksa kesehatan ya. Oke, perwakilan KPJ Healthcare Banda Aceh Dr. Natalina Kristanto mengajak masyarakat untuk membiasakan medical check-up sebagai langkah deteksi dini penyakit. Nah, tentunya Dr. Natalina juga mengatakan masih banyak orang takut untuk menjalani pemeriksaan karena khawatir dengan hasilnya. Padahal semakin cepat penyakit diketahui, semakin mudah penanganannya. Serta deteksi dini juga membuat pengobatan lebih efektif dan biayanya lebih ringan. Dan yang terpenting, kita tetap bisa beraktivitas dengan sehat dan produktif. Jadi, jangan takut periksa kesehatan karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Oke, pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada di siang hari ini, yang lagi menikmati suasana siang walaupun cuacanya sedikit panas ya kan. Ya, mudah-mudahan mood Anda tidak turun deh ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda. BTW yang sedang menikmati makan siang, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan apa yang Anda makan di siang hari ini ya. Oke, di siang hari ini untuk informasi ini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tentunya siang ini kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Rio Febrian dengan judul Bukan Untukku.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia, bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana Mi uang belanjaku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar Mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Pendengar persatu dimanapun Anda berada, lagu darinya Afgan dengan judul Bunga Terakhir sudah mewarnai kebersamaan kita menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa, pendengar, menjelang kumandang azan zuhur, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sari berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan jadup tahap 3 kepada korban banjir. Berita lainnya, rendahnya daya beli picu sepinya pasar tradisional. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka.
3: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
2: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
1: Pendengar, rendahnya daya beli picu sepinya pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Fenomena sepinya pasar tradisional yang turut disebabkan oleh pergeseran kebiasaan konsumen yang beralih ke belanja online, penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi, serta banyaknya pedagang yang lebih memilih berjualan langsung di pemukiman warga menjadi di antara faktor yang menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang. Salah seorang pedagang sayur, bumbu, serta daun pisang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar bernama Lina, turut merasakan dampak penurunan pendapatan akibat sepinya pasar. Bahkan untuk komoditas yang tidak dapat disimpan lama, maka dijual dengan harga murah jika sepi pembeli.
5: Sepi sekarang, jualan pun kami lumayan sepi sekarang. Kadang-kadang kok nanti pada siang kami kasih terus 5.000 3 biji dan cepat habis.
4: Lina yang berjualan sejak pasca tsunami 2004 berharap masyarakat dapat lebih memilih berbelanja di pasar tradisional. Selain membantu para pedagang, harga sejumlah kebutuhan pokok pada Pasar Induk Lambaru terjangkau dan komoditas yang diperjualbelikan juga lengkap. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh gelar fokus group discussion atau FGD bersama 9 rumah sakit untuk menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
6: BPJS Kesehatan Cabang Melapuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melapuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan. Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, bisnis perhotelan kembali bergeliat di Kabupaten Aceh Tegah pasca bencana hidrometeorologi. Kondisi ini tidak terlepas dengan mulai bangkitnya sektor pariwisata serta kembali hadirnya para wisatawan. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
7: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takengon, M. Abdurrahman Bram mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah.
8: Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh, Banur. Kayaknya lumayan juga perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam, drastis menurunnya. Kurang lebih di 10-20% 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya.
7: Sementara itu, sales manager Sena Ariseni kembali mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk hadir menikmati alam dataran tinggi Tanuh Gayu dengan danau laut tawarnya yang indah seperti di luar negeri.
9: Kita juga mengajak seluruh pelanggan agar tetap merasa aman, Mbak, di Aceh Tengah. Karena Aceh Tengah ini sangat indah, silahkan kunjungi Aceh Tengah agar mengetahui Swiss-nya Indonesia.
7: Pelaku usaha di sektor pariwisata berharap tren positif ini terus berlanjut, sehingga kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kendati saat ini kendala yang masih dihadapi adalah belum baiknya seluruh akses jalan menuju Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini saya Khaira juga masih menemani Anda. Dan di siang hari ini coba kita update informasi cuaca pendengar. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, kondisi kota Banda Aceh di siang hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar 30 hingga 31 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan udaranya relatif cukup tinggi ya. Sementara untuk anginnya bertiup lemah dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 1 hingga 10 km per jam. Kalau secara umum pendengar cuacanya juga masih cukup bersahabat untuk berbagai aktivitas di luar ruangan, meski tutupan awan berpotensi bertambah menjelang sore. Oke, untuk Anda pendengar ya, masyarakat yang mungkin sedang beraktivitas di pusat kota, di kawasan perkantoran, atau di sekolah maupun di pasar tradisional, disarankan tetap menjaga asupan cairan agar terhindar dari dehidrasi akibat suhu udara yang cukup hangat. Nah, untuk Anda juga nih pendengar pengendara sepeda motor juga dihimbau menggunakan pelindung diri seperti jaket dan tetap berhati-hati karena kondisi jalan di siang hari ini terpantau memang tidak padat ya kan, tapi masih dalam kawasan yang cukup ramai juga, tapi tetap hati-hati juga ya. Oke, sementara untuk yang bagi nelayan, pelaku usaha maupun masyarakat yang berencana beraktivitas di kawasan pesisir dan juga ruang terbuka, tetaplah memantau perkembangan cuaca melalui akun resmi bmkg.go.id ya, untuk mengingat kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Oke, demikian pendengar untuk informasi cuaca di siang hari ini. Dan tentunya kami terus akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Tuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayo atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi, dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boykot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, khususnya untuk warga Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia ya. Oke, masih bareng aku yang menemani Anda pendengar Khaira ya, hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun untuk 100% Indonesia hanya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, di WhatsApp Pro 1 sudah ada yang bergabung ini teman-teman semuanya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum RRI Pro 1 Banda Aceh. Waalaikumsalam. Ya, saya warga Lamprit Banda Aceh. Iya, namanya dong disebutkan, ditulis ya namanya, jangan sampai lupa. Boleh request lagu Brori Marantika dan juga Dewi Yo, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Cakep banget lagunya ya. Sekalian kirim salam untuk suami, anak-anak di rumah dan juga seluruh keluarga. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga ya. Oke, kemudian selamat siang RRI Pro 1 Banda Aceh di siang hari ini. Saya Rosmawati, Kak Ros Malaysia. Bercanda ya. Saya Ros dari Lambaro Aceh Besar. Saya ingin request lagu Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Waduh, ini lawas semua ya lagunya ya. Salam hangat untuk sahabat-sahabat pengajian dan juga keluarga tercinta di Aceh Besar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ini perdana kalinya bersua dengan Khaira walaupun lewat WhatsApp. Oh my God, sarangeo. Kemudian ada masyarakat ini, warga di Kuta Alam, ya kan, Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang. Mau request lagu, mohon dong diputarin lagu darinya Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Salam untuk istri, untuk anak-anak dan rekan-rekan yang masih bekerja siang ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Untuk Khaira, sehat selalu, mudah rezeki dan dalam lindungan Allah. Amin, terima kasih. Kemudian ada Kifli Aceh Besar juga ini. Kifli Aceh Besar, request lagu dari Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Silakan. Aku izinkan kok, tenang aja. Sekalian kirim salam untuk keluarga di Aceh Besar, teman-teman komunitas dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Banda Aceh di siang hari ini. Semoga tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Untuk Khaira, sehat selalu dan mudah rezeki. Terima kasih Khaira, sama-sama. Kayaknya ini pendengar baru semua kah di siang hari ini, atau teman-teman yang di live TikTok aku mungkin ya yang bergabung ini. Gak tahu juga ya kan. Oke, coba kita cari dulu lagunya. Darinya siapa tadi ya? Oh ya, Brori Marantika dan Dewi Yo. Judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kita cari dulu ya, tetaplah bersama kami dalam 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saat ini pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Sesi kedua kita sapa dulu yang sudah ingin bergabung melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kaira.
0: Dengan siapa ini?
1: Ulfa Diana.
0: Kak Ulfa Diana, apa kabar siang ini Kak Ulfa Diana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ngapain aja udah?
1: Lagi trika.
0: Oh, lagi setrika. Kemarin lagi jalan-jalan, hari ini lagi setrika.
1: Lagi setrika, besok mau jalan bentar, Kaira, kan besok hari Minggu.
0: Oh iya, benar banget. Aku juga besok mau planning.
1: Mana?
0: Ada deh.
1: Sama kita yuk.
0: Ayo. Ayo, mudah-mudahan kita ketemu di sana ya.
1: Di sana, biar ke KRRI ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Jam berapa?
0: Apanya?
1: Jam berapa pergi planningnya tuh?
0: Sore aja sih.
1: Sore. Panas kayak gini ya?
0: Kalau kayak gini enggak deh, mending turu aja di rumah. Mau diputerin lagu apa kau, Pak Diana?
1: Lagu Poppy Masturi ya. Jadi saksi ya, dah Kaira.
0: Jadi saksi Poppy Mercury ya. Salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Kaira dengan ibunya, keluarga, semoga selalu ya Kaira.
0: Amin.
1: Terus Kak Ina juga Pagarai, Kak Ina juga di Batu. Terus Kak Ina juga di Namrung, itu aja Kaira.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Dan BTW saya juga mau menyapa teman-teman saya yang tadi juga sudah bergabung ya kan. Ada Bang Jeffrey, ada Bang Ricky, ada Cud Anya, kemudian tadi juga ada Safira, ada Foyka, ada Muhaya juga, ada Bang Randy di Jakarta. Apa kabar kamu Bang Randy? Sudah lama kita tidak bersua ya kan. Kemudian tadi ada Noval juga, ada Haikal dan lain-lain. Banyak banget ya tadi yang bergabung ya. Ini sekarang sisanya segini doang. Kemana aja sih teman-teman? Semoga kalian yang nonton live aku di siang hari ini sehat-sehat semuanya ya. Oke. Dan saya bacakan tadi ada yang pengen diputerin lagu darinya Peter Pan dengan judul Yang Terdalam ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga ada Mas Roy di Atau Pahlawan seperti biasa mau request lagu darinya Diana Nasution judulnya Hapuslah Sudah ya. Salamnya untuk Khaira, Kayana, Devitri, Kalia, Cud Putra Nabila, untuk Viola di Makassar. Semoga teman-teman di hari weekend ini sehat dan bahagia. Amin. Kemudian ada Wakdol juga nih. Wakdol apa kabar siang ini? Sehat ya Wakdol ya. Wakdol mau request lagu darinya Dewa 19 dengan judul Bukan Cinta Manusia Biasa. Waduh, berarti bukan cinta manusia biasa, ini bidadari dong. Pangeran dong yang mencintainya ya. Salamnya untuk Khaira, selamat bertugas sampai tuntas. Dan salamnya juga untuk pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh dari A sampai Z, iya kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ya, kemudian siapa ini lagi ya? Rame nih. Untuk ada Kak Fitri di Darussalam. Request lagu dong dari Ari Lesmana, duet sesi potret. Oh, oke, okay, baik. Salamnya untuk Kayana, Kalia, Kampung Lada dan Bang Dedi, Kak Cun Maria, Wadul, Kali Pagar Air dan Mas Roy. Amin ya. Kita doakan semoga mereka sehat terus ya, amin amin. Oke. Dan untuk semuanya aja deh yang kirim-kirim salam ini, banyak banget soalnya, rame. Kemudian ada Bang Heru juga, ini lagi di Merdu. Waduh, ngapain Bang Heru di Merdu? Biasanya di Lampasai Kota. Lagi jalan-jalan kah? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, begitu. Saya ingin diputarkan lagu darinya Anji yang judulnya Menunggu Kamu. Salam untuk Khaira, selamat bertugas dan sehat selalu. Salam buat Mas Roy, Kak Ulfa Diana, Kak Salwa, Kak Yana, Kak Cud Maria dan semua pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini ya. Oke, terima kasih. Enggak perlu lama-lama, kita hadirkan dulu lagu darinya Poppy Mercury dengan judul Air Mata Jadi Saksi. Selamat mendengarkan.

Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Banda Aceh sore ini. Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama dengan Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar dan nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di sore hari ini masih kita lanjutkan kebersamaan kita dan juga masih bareng saya Khaira hingga nanti 1 jam ke depan saya akan menemani Anda. Dan untuk sore ini tentunya seperti biasa kami hadirkan dialog, namun kali ini berbeda, ada yang spesial. Dialog kali ini kita ada tema yaitu Mari Mengenal Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Nah, di pertengahan dialog nanti kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar dan juga tanggapan Anda mengenai dialog ini, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Tentunya dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita berbicara tentang Mari Mengenal Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan. Ya, untuk itu juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Ibu Mia Yudhistira, Sarjana Psikologi. Beliau merupakan penyuluh hukum pertama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Selamat sore, Ibu Mia.
2: Selamat sore.
1: Ini izin, mau dipanggil siapa, kakak, ibu?
2: Boleh apa, boleh ibu, boleh kakak. Yang penting jangan adik ya.
1: Kakak aja. Kalau, ya, ya. Biar boleh lebih akrab ya, dan lebih santai.
2: Biasa di Kanwil kami dipanggil kakak.
1: Oke, kakak. Bersama dengan kakak Mia ya. Ya. Oke, kita berbicara tentang Mari Mengenal Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan. Mungkin sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab ya, dalam diskusi ini yang lebih intens, mungkin boleh deh dijelaskan apa sih sebenarnya dimaksud dengan kewarganegaraan dan juga pewarganegaraan.
2: Ya, baik, terima kasih Dik Haran, kita sudah diberi waktu bisa hadir di sini di sesi dialog dengan RRI. Baik, sedikit saya jelaskan terkait dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu adalah sebuah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu negara, dan melalui hubungan itu seseorang diakui sebagai warga negara dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan. Nah, kalau disederhanakan, kewarganegaraan itu adalah status yang menunjukkan seseorang merupakan warga dari suatu negara. Jadi misalnya nih, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum dari negara, memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kemudian berbagai hak lainnya. Dan di sisi lain kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Yaitu mentaati segala peraturan yang ada, menghormati hakikat orang lain, dan seperti misalnya apa yang lainnya, seperti membayar pajak misalnya gitu ya. Jadi kewarganegaraan itu bukan hanya identitas yang tertulis di dalam KTP atau paspor, tetapi juga menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum antara warga negara dengan suatu negara.
1: Gitu. Baiklah, kalau pewarganegaraan?
2: Pewarganegaraan, baik, kalau pewarganegaraan, baik, itu jelas berbeda dengan kewarganegaraan. Jadi kalau kewarganegaraan tadi status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara, tetapi pewarganegaraan adalah proses atau tata cara bagi seseorang warga negara lain atau warga negara asing untuk memperoleh status warga negara Indonesia. Gitu. Tapi tentunya tidak serta-merta beliau bisa memperoleh warga negara Indonesia. Tentunya ada tahapan-tahapan proses yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Gitu. Ya. Kalau lebih simpelnya berarti pewarganegaraan itu orang asing yang masuk ke suatu negara seperti ya, itu.
2: Prosesnya.
1: Oh, prosesnya. Ya,
2: jadi prosesnya ketika seseorang ingin memperoleh pewarganegaraan. Jadi ada warga negara asing nih mau jadi warga negara Indonesia. Nah, itu prosesnya. Itu disebut dengan pewarganegaraan.
1: Ya, oke. Contohnya kayak saya misalnya mau tinggal di Turki. itu disebut dengan proses pewarganegaraan.
2: Ya, tapi seharusnya kalau pewarganegaraan itu warga negara asing
1: yang masuk
2: yang
1: Indonesia.
2: Oke, gitu,
1: baiklah, deh. Udah paham nih ya. Oke, tapi sebelumnya juga saya penasaran. Ini kan Kak Mia sarjana psikologi ya. Tapi kenapa ya kok bisa masuk dalam ranah hukum ini? Dan ini bertugas sebagai penyuluh hukum pertama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Itu tugasnya dan perannya seperti apa serta tanggung jawabnya?
2: Iya, baik. Jadi di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh itu ada beberapa penyuluh hukum. Itu nggak harus sarjana hukum, Dek. Jadi boleh ada sarjana ekonomi di sana, ada sarjana hukum Islam, dan kebetulan saya sarjana psikologi ya. Tugas kami sebagai penyuluh hukum tentunya hadir di masyarakat, di tengah masyarakat itu memberikan informasi, edukasi tentang hukum dan layanan yang ada di Kementerian Kanwil Kementerian Hukum Aceh. Itu baik itu layanan administrasi hukum umum itu ada banyak deh. Ada layanan kenotariatan. Kemarin hari Jumat itu ada layanan aposti ya.
1: Iya, betul. Nah,
2: layanan aposti, ada layanan perseroan perorangan. Nanti mungkin hari Senin ada dialog lagi kita itu terkait dengan layanan perseroan, dan salah satunya hari ini adalah layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Jadi kita tugasnya penyuluh memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan bahasa yang sederhana. Kemudian dengan mereka paham, tahu tata caranya, bagaimana, apa yang dibutuhkan, dia lebih mudah untuk mendapat perlindungan hukumnya.
1: Oke, gitu. Seperti itu. Ternyata kalau berbicara hukum banyak ranahnya ya.
2: Iya.
1: Bukan hanya sekedar berbicara tentang hukum pidana, perdata, ternyata ya. Ternyata ada anak cucu-cucunya juga ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Dan tentunya ini kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan dan pewarganegaraan pasti ada dasar hukumnya. Ya. Nah, seperti apa sih dasar hukumnya yang sudah tertulis?
2: Selatan. Ya, baik, terima kasih. Dasar hukum yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, membatalkan, memperoleh kembali, serta berbagai layanan administrasi kewarganegaraan lainnya. Jadi melalui aturan tersebut pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia, bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraannya. Begitu deh.
1: Kalau pewarganegaraan juga sudah diatur ternyata.
2: Ya, sama.
1: Sama itu. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan kehilangan seperti apa ya? Kehilangan apa maksudnya? Yang
2: kehilangan
1: harus...
2: kewarganegaraan itu ketika kita tadi seperti adik bilang, ketika adik nih mau pergi ke apa, mau menjadi warga negara asing. Gitu.
1: Nanti prosesnya gimana itu yang sudah diatur?
2: Prosesnya tentunya memberikan permohonan ke kantor ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, itu memohon bahwa kita ingin menjadi warga negara asing, disertai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti paspor, KTP dan lainnya.
1: Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ada nih orang dari negara asing misalnya yang ingin menetap di Indonesia, itu syarat-syaratnya gimana ya untuk proses pewarganegaraan?
2: Kalau warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia Kalau warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia, namanya permohonan pewarganegaraan naturalisasi. Itu jadi naturalisasi murni. Jadi warga negara asing murni memang berasal dari daerah asing lainnya, kemudian menjadi warga negara. Prosesnya harus memenuhi segala persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya izin tinggalnya. Mereka harus paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut berada di wilayah Indonesia, tinggal di Indonesia. Kemudian tentunya 18 tahun ke atas atau dewasa. Nah, selanjutnya mereka punya penghasilan tetap, ya, Nggak mungkin kan tanpa pekerjaan kita bisa jadi warga negara Indonesia, ya, itu kan betul. Agak sulit. Nah, kemudian mentaati segala persyaratan lainnya, seperti mereka punya kewajiban membayar pajak, itu juga harus terpenuhi, dan kelakuan baik. Jadi artinya mereka juga harus memastikan bahwa mereka tidak pernah melakukan tindak pidana, baik itu di negara asalnya maupun di Indonesia. Jadi setelah proses itu terpenuhi, persyaratan-persyaratan itu terpenuhi, lalu mereka mengirimkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Nah, setelah diterima di sana, diverifikasi oleh tim, nah, ada namanya tim TP4.
1: Apa itu?
2: Tim TP4 itu adalah tim pemeriksa dan penelitian permohonan pewarganegaraan.
1: Oh, oke.
2: Nah, jadi tim itu melibatkan beberapa instansi terkait. Ada instansi dinas kependudukan, ada kepolisian daerah, ada pihak imigrasi, ada kantor pajak, dan kita tentunya kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Nah, setelah itu, setelah diverifikasi bahwa berkas dinyatakan aman, mereka sudah melengkapi semua persyaratan yang dimintakan, kemudian tim melakukan verifikasi. Verifikasi, baik itu verifikasi lapangan, jadi kita meninjau apakah misal beliau pengusaha, usahanya di mana, apakah benar memang usahanya aktif. Nah, itu. Terus kemudian selain juga melakukan verifikasi baik lapangan maupun dokumen tadi, juga kita melakukan verifikasi wawancara terhadap si pemohon. Pemohon ini pengin jadi warga negara Indonesia sudah benar-benar siap betul enggak, gitu. Apakah dia mampu berbahasa baik, berbahasa Indonesia? Jadi dalam tim itu, dalam wawancara itu akan ditanyakan, dia bisa nggak berbahasa Indonesia? Jadi dia diminta untuk berbicara dengan fasih berbahasa Indonesia.
1: Kalau nggak bisa bahasa Indonesia dengan fasih gimana?
2: Ya, berarti masih ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Penuhi, ya, iya. Gitu. Jadi juga dia diminta untuk menulis bahasa. Okay. Itu memastikan bahwa benar. Jadi nggak cuma diminta dalam wawancara, di permohonan pun mereka harus menulis dengan tangan.
1: Dengan tangan?
2: Iya, tidak dengan tidak melalui ketikan, ya, gitu. Jadi dengan tangan, mereka tulis dengan tangan, ditandatangani dan dibubuhi materai. Nah, kemudian apalagi yang diverifikasi, apalagi yang diwawancara terkait dengan kalau dia memang ingin menjadi warga negara Indonesia, tentunya dia harus paham betul tentang sejarah Indonesia.
1: Oh, nah, okay. Itu dipertanyakan juga.
2: Dipertanyakan juga oleh tim. Nah, terus apalagi ya? Selain itu
1: banyak ya syaratnya,
2: banyak sekali deh. Jadi nggak serta merta mereka siapin berkas terus ya sudah diterima gitu, enggak. Tapi kita harus meyakinkan bahwa dokumen yang diberikan kepada kita itu benar-benar sah, benar-benar mampu membuktikan bahwa beliau memang ingin menjadi warga negara Indonesia, gitu.
1: Tidak mudah dari, ternyata ya.
2: Iya, nanti setelah diwawancara dan ternyata disetujui nih, boleh nih, dokumennya oke, semua lancar dan apa, maka tim TP4 akan menuangkannya dalam berita acara.
1: Seperti apa itu?
2: Berita acara, ya disampaikan apa yang tadi sudah dipertanyakan, dan dokumen-dokumen beserta dokumen-dokumennya akan dikirimkan paling lambat itu 7 hari setelah diwawancara. Itu kami wajib mengirimkan ke pusat, ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, nanti di sana akan diverifikasi kembali. Itu. Jadi tugas kita di sini di Kanwil sudah selesai untuk memverifikasi, menyatakan bahwa benar dokumen yang dia berikan kepada kita, lalu kemudian itu diserahkan ke Direktorat Administrasi Hukum Umum. Di sana akan diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi juga dengan ada BIN juga, melalui verifikasi BIN, kemudian disetujui oleh presiden, maka terbitlah kepres.
1: Oke.
2: Keputusan presiden bahwa beliau dinyatakan menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada lagi nih prosesnya.
1: Aduh, lama banget ya prosesnya.
2: Setelah disetujui, setelah terbit kepresnya, terus kemudian kepresnya dia diminta untuk melakukan sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia.
1: Oke.
2: Nah itu dilakukan di Kanwil Kementerian Hukum Aceh.
1: Oh, kalau dia gitu. Ingin menetap di Aceh Indonesia gitu?
2: Iya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Nah setelah baik. Setelah itu nanti beliau juga harus menyerahkan dokumen-dokumen lainnya ke instansi terkait, misalnya pihak imigrasi, dokumen-dokumen sebelumnya gitu. Nah, yeah. baru setelah semua dokumennya selesai diberikan, baru Kanwil bisa memberikan keputusan presiden itu kepada beliau. Dan sahlah beliau menjadi warga negara Indonesia.
1: Menjadi warga plus 62.
2: Itu dia.
1: Oke, ini kita sudah berbicara tentang pewarganegaraan. Nah, kalau untuk warganegaraan, gimana sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan dan gimana untuk syaratnya? Siapa saja yang termasuk dalam kewarganegaraan?
2: Pewarganegaraan ya, yeah. itu seperti saya bilang tadi, itu tentunya sudah usia 18 tahun ke atas.
1: Kalau kewarganegaraan juga sama?
2: Kewarganegaraan tadi saya bilang itu kan status.
1: Yeah.
2: Nah kalau pewarganegaraan itu kan prosesnya. Jadi kalau yang boleh melakukan permohonan pewarganegaraan itu ketika dia sudah 18 tahun ke atas, terus
1: tahun.
2: Izin tinggalnya bertempat tinggal di Indonesia itu 5 tahun, paling singkat 5 tahun. Paling
1: berturut-turut lagi ya?
2: Iya berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
1: Oke, kalau 5 tahun itu tidak berturut-turut gimana? Ada yang
2: bisa.
1: Ada yang pulang balik mungkin ya kan?
2: Gak bisa ya? Gak bisa gitu.
1: Tidak memenuhi syarat ya?
2: Tidak memenuhi syarat. Dan itu juga akan dikeluarkan surat dari keimigrasian deh gitu.
1: Oh, proses keimigrasian lagi?
2: Iya, jadi dia menyatakan bahwa beliau sudah menetap tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut itu bukan serta-merta okay. tetapi itu dikeluarkan diterbitkan oleh pihak imigrasi melalui surat keterangan keimigrasian skim namanya gitu. Itu dia. Makanya tadi di tim TP4 ada juga pihak imigrasi gitu, enggak cuma Polda, ada imigrasi, terus kita juga mengecek ke dinas kependudukan. Gitu, apakah dia tertib administrasi kependudukan? Ternyata mereka punya KTP warga negara asing. Itu.
1: Oke. Jadi apa yang paling sering terkendala saat pengurusan itu, Kak Mia?
2: Terkendala saat pengurusan kalau di kami ketika semua berkas sudah selesai, sudah dipenuhi, insya Allah aman gitu. Nah, tapi yang terkendala ini biasanya di pemohonnya deh.
1: Kenapa gitu. Itu?
2: Di pemohonnya biasanya seperti ini contohnya ya, penerbitan SKCK.
1: Okay.
2: SKCK itu kan tidak dikeluarkan oleh kepolisian daerah di sini, tetapi dikeluarkan oleh Mabes Polri. Nah itu kan membutuhkan waktu.
1: Iya betul.
2: Gitu. Jadi itu juga membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Terus kemudian kan mereka juga perlu surat keterangan dari pihak kedutaan dari negara mereka, gitu bahwa mereka bersedia melepaskan kewarganegaraannya. Nah itu kan juga butuh proses.
1: Iya gitu. Sih. Itu dan kira-kira biasanya, dalam satu bulan siap nggak tuh untuk ngurus?
2: Itu tergantung mereka.
1: Oh, tergantung
2: dari kedutaannya, gitu. Jadi kalau pada prinsipnya kalau di Kanwil ketika mereka sudah menyiapkan nih semua berkas, ya yang itu tadi yang saya sampaikan tadi selesai berkasnya terpenuhi, baru kita bisa lakukan verifikasi gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau proses verifikasi tidak lama, paling sebulan sudah selesai gitu.
1: Gitu. Apakah ada aplikasinya atau secara manual harus ke kantor
2: kalau
1: langsung?
2: Kalau permohonan pewarganegaraan ini naturalisasi murni ini secara manual.
1: Manual.
2: Jadi kita sendiri kami yang akan nanti setelah proses semua selesai, kami yang akan mengirimkan secara online ke aplikasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Coba kita buka dulu ya kesempatan di sore hari ini untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang kewarganegaraan seperti apa untuk prosesnya. Silakan di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, kami ya sebelum kita jeda ada satu lagi nih. Mungkin yang masih bingung ya sebagai... Oke, kita terima dulu yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tera.
1: Iya, Bu Cut Maria di Montasik.
3: Betul.
1: Oke, mau bertanya apa dengan Kak Mia?
3: Masalah itu ya, masalah paspor ya.
1: Masalah paspor?
3: Tadi kan ada singgung imigran kan?
1: Imigrasi.
3: misalnya kan warga negara asing menetap di Indonesia, bukan? Itu apa itu atau enggak?
1: Gimana Bu Cut, boleh diulangi pertanyaannya?
4: Oh boleh boleh.
1: Suaranya tidak stabil barusan.
4: Ya, boleh. Misalnya kan warga negara asing mau tinggal di Indonesia, dia baik berturut ataupun enggak untuk 10 tahun, 5 tahun gitu. Jelas salah? Jelas terkira?
1: Jelas, oke.
4: Habis itu kan mereka kan pakai paspor Indonesia. Kalau dia misalnya mau pulang sebentar itu, pulang ke negeri asalnya itu, apakah paspornya diganti lagi gitu? Seperti mungkin dia dipakai Indonesia, mungkin mau pulang kerja balik lagi nanti. Ini paspornya tetap berlaku paspor Indonesia, Bu. Itu aja kira ya.
1: Oke, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cut Maria, terima kasih. Gimana? Tangkep bisa? Dapat pertanyaannya?
2: Dapat pertanyaan, tapi itu bukan tusinya. Sebenarnya itu bukan tusinya kami untuk menjawab. Karena terkait dengan paspor itu adanya di pihak imigrasi.
1: Oh, pihak gitu. Imigrasi.
2: Jadi perbedaan Kanwil dengan imigrasi, Kanwil Kementerian Hukum Aceh dengan imigrasi adalah ketika masyarakat ingin berbicara terkait dengan paspor, izin tinggal, itu adanya di imigrasi.
1: Oh, di imigrasi.
2: Gitu. Nah, kalau di kita ketika masyarakat ini ingin melakukan permohonan pewarganegaraan, misalnya nih seperti ibu tadi, ini suaminya sudah lama nih menetap di Indonesia, tapi pengin nih menjadi warga negara Indonesia, silahkan datang ke kita gitu, nanti kita akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya.
1: Baik, mungkin kalau mengenai paspor nanti berkaitan dengan imigrasi ya, silahkan bertanyanya ke imigrasi langsung ya, walaupun nanti bolak-baliknya 5 tahun lah ya. Kita jeda dulu sejenak ya, kami ya, nanti usai jeda kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ini memang sangat-sangat awam juga ya untuk kita bahas ya. Tapi ini sangat penting agar masyarakat juga mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai salah ya. Oke, kita jeda dulu sejenak, nanti usai jeda kita akan balik lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog Banda Aceh sore ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
5: Banda Aceh sore ini.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih membahas tentang mari mengenal kewarganegaraan dan pewarganegaraan, juga masih bersama dengan Kamia. Halo Kamia.
7: Ya, halo.
6: Kita lanjutkan ya.
7: Oke.
6: Sebelumnya kita coba buka kembali mungkin di line telepon dan juga WhatsApp yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar dan juga tanggapannya mengenai dialog ini, silakan di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ya, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kami ya kita lanjutkan obrolan kita.
7: Oke,
6: kalau misalnya, nah, mengenai anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, ya. Misalnya ayahnya berkewarganegaraan asing dan ibunya warga negara Indonesia, atau malah sebaliknya ini. Nah, bagaimana untuk status kewarganegaraan anak tersebut menurut ketentuan yang sudah berlaku?
7: Baik, makasih. Teheran, bagus sekali pertanyaannya. Nah, anak berkeluarga apa? Anak yang lahir dari pasangan berbeda kewarganegaraan ya. Nah, status kewarganegaraannya adalah anak berkewarganegaraan ganda.
6: Itu gimana maksudnya itu?
7: Iya. Jadi dia bisa memiliki dua kewarganegaraan, baik warga negara ayahnya maupun warga negara ibunya. Jadi kalau ayahnya warga negara Amerika Serikat atau Jepang nih misalnya, dia tetap berkewarganegaraan Jepang. Jadi dua kewarganegaraannya gitu. Jadi bisa Indonesia, bisa Jepang. Nah, dan itu ada batas waktunya. Nah, setelah dia 18 tahun sampai dengan 21 tahun dia wajib memilih kewarganegaraannya.
6: Oke.
7: Apakah mengikuti kewarganegaraan ayah atau kewarganegaraan ibu gitu.
6: Oke, itu kalau udah di atas 18 tahun
7: dimulai 18 tahun ya. 18
6: tahun. Berarti ya, kalau usianya 0 sampai 17 tahun itu terserah dia ya.
7: Ya, masih dua kewarganegaraan. Jadi dia boleh punya dua paspor. Jadi mau dia mau ke negara ayahnya boleh silakan, ke warga negara ibunya silakan gitu. Di mana dia tinggal boleh, tidak ada masalah gitu.
6: Oke, berarti
7: jadi kelebihannya itu untuk anak anak yang lahir dari ayah dan ibu.
6: Ada yang spesial ya.
7: Iya, gitu.
6: Oke, kemudian nih kami ya, ini contohnya saya aja deh ya, enggak usah jauh-jauh.
7: Boleh.
6: Ya. Atau orang yang di balik layar ini.
7: Boleh. Ya,
6: kalau misalnya ini kita berbicara tentang orang yang ingin menikah mungkin dengan orang luar, ya kan? Kalau misalnya saya pengen nikah dengan orang luar, ya kan? Atau sebaliknya, nah itu untuk status warga negara Indonesianya apakah akan otomatis atau seperti apa?
7: Kalau menikah dengan warga negara asing, menikah dengan warga negara Indonesia, tidak serta-merta otomatis menjadi warga negara Indonesia. Gitu, tentunya sama seperti yang lainnya. Mereka harus memenuhi persyaratan. Nah memang itu mempermudah untuk mereka tinggal di Indonesia. Tetapi untuk menjadi warga negara Indonesia tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi dia harus tetap memenuhi persyaratan. Cuman mungkin beda dia dengan naturalisasi murni tadi. Jadi kalau warga negara asing murni gitu tanpa adanya perkawinan, dia prosesnya lebih panjang. Kemudian PMBP-nya juga lebih besar. Itu bukan ke kita tetapi ke negara, itu sebesar kalau dulu 50 juta tapi berdasarkan PP terbaru ya 30 tahun 2026 itu 75 juta sekarang.
6: Wow.
7: Nah, itu tapi akan berlaku nanti di Agustus 2026. Nah, terus kemudian kalau misalnya dia menikah persyaratannya mungkin lebih singkat, tetapi tetap sama izin tinggalnya masih tetap harus tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, sama seperti tadi, tetap dia harus berkelakuan baik, dimintakan SKCK-nya nanti keluarkan dari Mabes Polri. Nah, kemudian juga dia mampu berbahasa Indonesia harus tetap sama. Nah, gitu intinya. Tetapi mungkin memudahkan kalau tadi perwarganegaraan saya bilang prosesnya lebih panjang, terus itu dilakukan di Kanwil. Tapi kalau pewarganegaraan karena kawin campur nih, beda. Lebih mudah, mereka akan mengisi secara mandiri gitu. Jadi bisa manual nih, bisa langsung online, mereka melengkapi persyaratannya, kita nanti boleh ke Kanwil. Kita lakukan pendampingan gitu. Apa-apa saja yang persyaratan yang harus mereka lengkapi. Terus kemudian mereka akan melakukannya secara manual. Kalau itu mereka bisa, tapi kalau nanti ada yang masyarakat, aduh saya gak ngerti nih, gunain aplikasi, gimana ya Bu, boleh datang? Boleh, boleh datang ke kita, kita bantu, tetap kita bantu.
6: Didampingi sampai siap, sampai selesai.
7: Dan PMBP-nya juga lebih murah dibandingkan dengan kewarganegaraan asing tadi, murni tadi, gitu. PMBP-nya kalau perkawinan campur itu 15 juta kalau saya gak salah.
6: 15 juta rupiah atau dolar ini?
7: 15 juta rupiah. Dan ada kenaikan juga sih kalau gak salah saya di PP 30 tahun 2026. Tapi itu nanti di berlakunya nanti efektif di bulan Agustus.
6: Gitu. Nanti itu masuknya kemana ini? Ke kas negara kah atau kemana masuknya?
7: Ke kas negara.
6: Oh, kas negara.
7: Selain itu nggak ada pungutan lain-lainnya.
6: Baiklah. Nah, kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, tentunya ada hak dan kewajiban. Ya, seperti apa sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang ingin, yang harus didapatkan oleh warga asing juga?
7: Haknya sama.
6: Sama.
7: Nah, kalau dia sebagai warga negara asing, tentunya dia harus melengkapi segala persyaratan yang ada seperti tadi. Dia harus wajib melaporkan ke imigrasi. Nah, itu tugasnya imigrasi tuh terkait dengan lintas keimigrasiannya gitu. Terus izin tinggalnya juga tuh prosesnya adanya di imigrasi. Dan dia wajib melaporkan ke imigrasi. Nah, terus kalau biasanya kalau sudah 5 tahun berturut-turut tinggal, tentunya mereka mendapat KTP.
6: KTP 5 tahun.
7: Sama seperti kita, tetapi KTP-nya itu berwarna kuning kalau saya nggak salah. Okay, itu memang, itu yang WNA membedakan. Untuk WNA gitu. Okay. Jadi kalau dia seperti saya bilang tadi, kalau dia pengusaha, dia wajib taat pajak.
6: Okay.
7: Itu. Jadi kalaupun dia mau jadi warga negara Indonesia, ya itu yang harus dipenuhinya gitu. Maka kalau dia memenuhi segala kewajibannya, untuk dia memperoleh hak mendapat kewarganegaraan tentu akan mudah kan?
6: Iya gitu. Betul ya. Oke deh, kira-kira ada nggak sih tantangan selama ini yang Kak Mia dan juga tim rasakan selama memberikan pelayanan untuk warga asing yang ingin menetap di Indonesia, atau bahkan warga Indonesia sendiri yang ingin melepas untuk menjadi warga lain?
7: Ya, kalau itu tadi yang seperti saya bilang tadi, kalau permohonan di kita tidak terlalu sulit itu, setelah mereka melengkapi alhamdulillah selesai di kita. Tapi ada banyak kasus, memang tidak banyak ya, karena memang permohonan ke kita yang secara langsung tuh nggak banyak. Di tahun 2023 misalnya, seperti ada anak berkewarganegaraan ganda melakukan permohonan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia, memilih warga negara ibunya atau ayahnya yang ada di Indonesia. Kesulitannya mungkin mereka lebih kepada ketika orang tuanya tidak cakap hukum. Jadi dari awal mereka lahir, mereka tidak tahu bahwa anak ini harus didaftarkan. Gitu. Statusnya harus jelas bahwa dia anak berkewarganegaraan ganda. Nah, sehingga untuk mendapatkan nantinya ketika 18 tahun dia mau memperoleh warga negara Indonesia, kan akan menjadi lebih mudah.
6: Iya,
7: gitu.
6: Betul.
7: Nah, tapi kalau mereka nggak punya dokumen dengan lengkap, nah itu sulit gitu. Nah, ini yang kesulitannya, bahwa masyarakat tuh nggak banyak tahu soal itu gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin kelas ekonomi menengah ke atas misalnya ya, terus punya anak berkewarganegaraan ganda, biasanya mereka taat hukum, gitu. Mereka melaporkan ke imigrasi, terus kemudian keluar affidavitnya, gitu. Jadi ketika 18 tahun, sebelum 18 tahun mereka udah cakap nih, datang ke Kanwil. Kemarin seperti kemarin, contohnya ada yang datang, Bu izin nih mau nanya gitu terkait dengan ini, tapi anak saya belum 18 tahun. Oh nggak apa-apa, kita tetap memberikan informasi. Jadi apa yang harus dilengkapi nanti kita berikan, ini persyaratannya mereka lengkapi. Jadi untuk melengkapi persyaratan itu kan lama deh, gitu. Mereka harus melengkapinya dari seperti saya bilang tadi, harus ada dari kedutaan, gitu kan. Terus SKCK nggak dikeluarkan dari Polda, kalau dari Polda di sini kan deket dengan gampang, gitu ya, dikeluarkan. Tetapi itu juga harus melibatkan Mabes Polri, gitu.
6: Iya betul betul.
7: Jadi proses-prosesnya itu lamanya di situ, dan karena orang tua tidak cakap secara hukum, jadi mereka juga seringkali anak-anak jadinya telat untuk mendaftarkan kewarganegaraannya.
6: Oh,
7: nah, kalau sudah telat kan sayang, sangat disayangkan gitu.
6: Betul.
7: Mereka harus melakukan, akhirnya melakukan proses pewarganegaraan naturalisasi murni yang biayanya jauh lebih mahal kan.
6: Gitu. Seperti itu. Ternyata tidak sama ya untuk biayanya ya.
7: Gitu. Jadi kalau mereka nih dikasih keistimewaan nih anak guru kewarganegaraan ganda. Makanya dalam rentang waktu 18 sampai 21 tahun itulah kesempatan mereka untuk memilih.
6: Ya,
7: aku mau jadi warga negara Indonesia, aku selesaikan persyaratan-persyaratannya, atau mau melepaskan.
6: Iya betul gitu. Betul.
7: Mau mengikuti ayahnya nih, ya silakan gitu. Jadi negara tidak melarang bahwa anak harus menjadi warga negara Indonesia.
6: Betul banget.
7: Dia bebas memilih gitu.
6: Ya, oke. Dan kalau ceritanya seperti itu berarti kurang edukasinya dong ya?
7: Ya.
6: Tapi itu sejauh ini dari pihak
7: Kanwil sudah
6: memberikan edukasi.
7: Insya Allah seperti hari ini kita ada di media sosial gitu. Nah, kemudian di IG-nya Kanwil juga sering posting terkait dengan layanan administrasi hukum umum. Yang salah satunya ada pewarganegaraan. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi di beberapa kabupaten. Mungkin tahun ini belum ada sosialisasi karena efisiensi anggaran.
6: Ya, oke.
7: Jadi keterbatasan itu juga. Tapi dengan walaupun terbatas secara efisiensi anggaran, kita tetap melakukan yang terbaik gitu. Jadi setiap masyarakat yang datang ke Kanwil kita beri penjelasan gitu. Jadi kami juga berharap dengan adanya dialog hari ini masyarakat paham. Jadi bisa, jangan sungkan untuk tanya. Di Kanwil sendiri juga ada layanan pintu Aceh. Jadi bisa kalau tidak punya waktu untuk datang ke Kanwil, bisa melalui WA.
6: Okay.
7: Itu namanya layanan pintu Aceh, tapi saya cek dulu ya nomornya.
6: Iya, kontak senternya ya.
7: Call senternya. Call senternya layanan pintu Aceh. Sebentar ya.
6: Oke sih ya. Mungkin ini juga menjelang sesi terakhir juga ya. Nanti kita minta deh sebagai penutup mungkin pesan yang ingin Kamia sampaikan kepada masyarakat ya. Di nomor berapa itu Kamia?
7: 0821 900 72607.
6: Oke.
7: Nah, nanti boleh kalau masyarakat yang nggak punya waktu untuk datang ke Kanwil boleh melalui pintu Aceh.
6: Oke. IG-nya apa nih Kak Mia?
7: IG-nya Kanwil Kemenkum Aceh ya. Oke.
6: Oke. Baiklah, mungkin di sesi terakhir pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk generasi muda agar lebih memahami arti penting kewarganegaraan serta taat terhadap ketentuan hukum yang sudah berlaku.
7: Baik. Sebagai penutup ya.
6: Oke.
7: Saya ingin mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih peduli terhadap persoalan kewarganegaraan. Jadi jangan menganggap status kewarganegaraan hanya sebagai urusan administrasi saja itu, tetapi juga di balik itu terdapat hak, kewajiban dan perlindungan hukum. Nah, jadi kita berharap dengan adanya dialog hari ini mudah-mudahan masyarakat paham. Terus jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Kanwil itu atau juga melalui pintu Aceh. Ya. Agar masyarakat ini tahu apa yang harus dilakukan gitu. Tadi mengerti dan paham akan hak dan kewajibannya. Jadi sehingga hak-haknya itu terpenuhi. Gitu.
6: Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin kami ya? Cukup.
7: Cukup, itu saja.
6: Baik. Terima kasih kami ya.
7: Sama-sama.
6: Sudah memberikan ilmu yang luar biasa, apalagi mengenai kewarganegaraan dan pewarganegaraan, biar tidak keliru, tidak salah paham juga, tidak rancu, mending langsung aja ke kantor Kanwil Kemenkum Aceh.
7: Oke,
6: terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan kami ya.
7: Terima kasih.
6: Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut mendengarkan dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan selamat sore, selamat bertugas kembali.
5: Banda Aceh sore ini.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini. Harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan

0: ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pengamat ekonomi Unimal minta distribusi beras SPHP diperketat. Berita lainnya, anggota DPD RI Haji Uma kunjungan kerja ke Subulus Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh laksanakan kegiatan kajian dakwah untuk memperdalam ilmu agama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menegaskan, kota yang baik lahir dari masyarakat yang baik, senang belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan hidup. Hal tersebut selaras dengan visi kepemimpinannya yang dikenal tegas namun humanis dalam penegakan syariat Islam, serta komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang religius dan bermartabat. Bahkan saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah meresmikan kegiatan kajian dakwah sebagai upaya menghidupkan syiar Islam, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan aparatur sipil negara ASN dan masyarakat umum.
2: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan kita laksanakan, karena selama ini kita sibuk berdakwah untuk orang lain, tapi kita sebetulnya juga butuh makanan rohani kita sendiri. Nah, pada kegiatan dakwah yang kita isi dengan surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang diisi oleh penceramah kita.
1: Kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, tokoh agama hingga generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Banda Aceh, Alim Syah, menambahkan bahwa kajian dakwah merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan sasaran yang berbeda-beda, mulai dari pejabat struktural dan staf OPD, majelis taklim hingga Dharma Wanita Persatuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi, Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Role Management yang dipimpin Pira Sibaya Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simulu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pira Sibaya Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh.
4: Pelaksanaan pelatihan instruktur senam diskorobik Indonesia 3 Provinsi Aceh ini saya lakukan adalah untuk sesegera mungkin senam ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045, ya. Terkait dengan itu, masyarakat memang harus sehat dan bugar dengan rutin berolahraga. Tidak harus dengan senam, tapi saya membuat ini senam karena gerakannya gampang, mudah, bisa diikuti oleh semua usia, dan musiknya itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu tunggal, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Ya, intinya disco dia, disco. Cuman ditambah dengan aerobik supaya gerakannya itu lebih mempunyai power. Kalau disco itu kan hanya gerakan hanya untuk happy-happy gitu aja, tapi dengan ditambah gerakan aerobik membuat gerakan disco tadi menjadi lebih menimbulkan semangat. Jadi pergerakannya itu bisa membuat kita semakin meningkatkan denyut nadi dan kardiovaskuler kita semakin terukur.
3: Ia menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzula, yang diwakili Sekretaris KORMI Aceh, Cut Risna Anita. Dalam sambutan dibacakannya, Kadispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat.
5: Dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk lebih gemar berolahraga, sehingga terciptanya masyarakat Aceh yang sehat, bugar, dan produktif. Kepada seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik.
3: Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama satu hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktek kepelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Prestasi olahraga diskorobik Aceh juga menjadi motivasi tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan ini. Pada ajang nasional di Jakarta pada Mei 2026, dua wakil Aceh, Hendra Saputra dan Imam Alif Al-Farabi, berhasil meraih predikat peserta terbaik dari total 181 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemacu lahirnya instruktur-instruktur baru yang mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusinya beras SPHP agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas. Maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu, orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentulah. Kartu miskin, tahapan namanya. Jadi nanti biar tepat sasaran. Beras murah dikeluarkan, tapi yang beli tetap orang-orang tertentu.
6: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dr. Julius Dharma menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan. Salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Loksmawe lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan, pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, MTSS Harapan Bangsa Pelabuh meluncurkan program Patih atau Patuh pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.

0: TSS Harapan Bangsa HBS Melapo meluncurkan program PATEH atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program PATEH dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program PATEH layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
1: Kedepan program PATEH ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program PATEH ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
0: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program PATEH memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
2: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa ummi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan maka anak-anak sudah terbiasa sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
0: Melalui program PATEH, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
3: Mendengar dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Mendengar pelatihan Tenun Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir, Dekran Asda Bener Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin Tenun Kerawang Gayo, sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Berikut laporan Alfi Sari.
4: Ketua Dekran Asda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekran Asda di Mes Pemda Bener Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Bener Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengan, Rahodah Anum.
5: Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah, Amiruddin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
6: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
5: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
6: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
5: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahodah Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada ada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang, Taswa Wilda, mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan sekolah, berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling.

0: Anggota DPD RI Haji Uma Kunker ke 10 Salam soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Uma, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota 10 Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota 10 Salam. Kehadiran senator vokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 10 Salam, Adi Takaria, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umum menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah hari itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Halo, Min.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam sobat RRI. Ada acara gratis dan pastinya seru nih ya di RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai hari Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Jadi masih punya kesempatan untuk kita bisa berkumpul di halaman RRI. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 02:00 dini hari. Jadi sobat RRI, yuk bisa merapat ya ke sini, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi. Ya, oh ya, door prize juga ada ya dari para mitra RRI. Ya, dari seru kan ada juga ada bazar UMKM-nya di sini, dan yang penting intinya ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

beranggapan Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, dapat kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan juga tadi pengajian Al-Quran kami hadirkan juga, sebelum pengajian juga di lagu-lagu islami sudah kami persiapkan juga untuk Anda di sore hari ini. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, frekuensi 97,7 FM.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

wabarakatuh. Kemuslimin dan muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman dan radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sembari kita duduk dengan niat i'tikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah pada maghrib ini dengan tema lanjutan ilmu fiqih. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Lubuk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebelum dan sesudahnya. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak, kita tidak dapat mensyukurinya karena betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Wajib kita mensyukuri semampu kita. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus staf Masjid Raya Baitur Rahman, yang kami muliakan seluruh kaum muslimin muslimat pendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada masalah sunat-sunat aba'at. Apabila tinggal sunat aba'at tersebut, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi pada malam berbahagia ini, karena ada kaitan dengan sujud, malam yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sebelumnya saya baca teks dulu supaya lebih memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun usannu sajdatut tilawah liqari'in wa sami'in jami'i ayati sajadah wa yasjudu musalli liqira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa di sajdati imamihi fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuhu walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da raf'i ra'sihi minas sujudi lam tabtul salatuhu wala yasjudu bal yantadiru qa'iman au qablahu hawa fa'idha rafa'a qabla sujudihi rafa'a ma'ahu wala yasjudu wa yusannu lil imami fi siryati ta'khiru sujudi ila figarihi bal buhisa nadbu ta'khirihi fil jahriyati edan fi jawami'il idami li'annahu yukhallitul alal ma'mumina. Jadi kaum muslimin sedang pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita membahas masalah sujud tilawah. Tentu timbul pertanyaan pada kita, kenapa kita melakukan sujud tilawah? Ini kaitannya karena ada bacaan ayat mengenai ayat sujud tilawah. Jadi yang dianjurkan sujud tilawah
Yang pertama sekali bagi pembaca, bagi pembaca ayat sajadah tersebut dianjurkan melakukan sujud tilawah. Dan bagi pendengar, bukan saja bagi pembaca, bagi pendengar bacaan ayat sajadah tersebut dianjurkan juga melakukan sujud sajadah. Sujud sajadah ini berbeda dia dengan sujud sahwi dan berbeda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur dilakukan di luar sembahyang, kalau sujud tilawah dua tempat. Ada tempat dilakukan di dalam salat, ada tempat dilakukan di luar salat. Kalau sujud sahwi dilakukan di dalam salat. Jadi tiga sujud ini ada perbedaan sedikit. Karena sujud tilawah ini satu kali sujud. Kalau sujud sahwi dia dua kali sujud. Ada duduk antara dua sujud kalau sujud sahwi. Kalau sujud syukur dia dilakukan satu kali sujud di luar salat, di luar sembahyang. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini mengenai sujud tilawah. Jadi bagi pendengar yang membaca ayat sujud tilawah dianjurkan melakukan sujud tilawah. Bagi yang baca juga. Jadi ada persyaratannya. Jangan kita tak kala mendengar orang membaca ayat sajadah langsung kita sujud. Dia mempunyai syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya seperti syarat di dalam sembahyang. Dia harus ada wudu. Bagi yang mendengar bacaan ayat sajadah, kalau mau sujud sajadah, dia harus ada wudu di tubuhnya. Kalau air sembahyang tidak ada, tidak boleh sujud. Yang kedua, dia menutup aurat. Seperti kita salat, kita tutup aurat. Yang ketiga, kalau kita bukan di dalam salat, ada takbir. Ini persyaratan-persyaratan untuk melakukan sujud tilawah. Karena kalau tidak ada syarat tersebut, tidak boleh kita melakukan sujud tilawah. Karena ada orang langsung mendengar ayat sujud, langsung dia sujud. Ini tidak bisa. Karena sujud tilawah ini seperti syarat yang dilakukan, yang dianjurkan dalam salat. Yang pertama sekali auratnya tertutup, yang kedua ada wudu di tubuhnya, yang ketiga dia menghadap kiblat. Tak kala sujud jangan sujud ke arah timur, jangan ke arah selatan. Dia seperti kita salat ke arah kiblat. Kiblatnya misalnya ke barat, lurus ataupun mereng sedikit. Begitulah kita lakukan sujud tilawah. Jadi bagi orang yang sembahyang, wayasjudu musalli li qira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa di sajdati imamihi. Sujud tilawah orang yang salat karena bacaannya ayat sujud. Misalnya kita sembahyang sendiri, ada kita baca mengenai ayat sujud. Ini kita sujud sendiri. Kecuali makmum. Kalau makmum, dia tentu dia mendengar bacaan imam. Kalau imam ada melakukan sujud tilawah, makmum ini wajib mengikuti. Jadi misalnya imam setelah membaca, contohnya biasa membaca ayat Iqra.
di ujung ayat wasjud waqtarib. Langsung imam dari berdiri langsung turun ke tempat sujud. Jadi bagi makmum, dia wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Kalau kita takdir seorang, seandainya imam melakukan sujud tilawah, makmum ini menyalahi, hati menyalahi, tidak mau melakukan sujud tilawah. Imam sujud, makmum tetap berdiri. Ini bagi seorang makmum dia mengikut imam, tidak melakukan sujud tilawah, batalat salatuhu, batal salatnya. Jangan nanti makmum enggan melakukan sujud tilawah, padahal imam telah melakukan. Jadi kalau imam melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini batal salatnya makmum. Ataupun sebaliknya, imam tak kala membaca ayat sajadah ini, dia tidak melakukan sujud tilawah. Karena hukum sujud tilawah sunat. Waktu dia membaca ayat sajadah tersebut, dia tidak melakukan sujud tilawah. Makmum yang mendengarnya, langsung dia sujud. Langsung dia sujud tilawah. Sedangkan imam tidak. Ini pun batal sembahyang makmum. Karena makmum ini menyalahi dengan imam. Imam tidak melakukan sujud tilawah, dia yang melakukan sujud tilawah. Makanya batal salat makmum. Kalau imam yang melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini pun batal salat makmum. Yang sebenarnya bagaimana? Imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib mengikuti sujud tilawah tersebut. Seandainya kalau di sini tidak mengetahui oleh makmum ada sujud tilawah imam, karena biasa tempat-tempat yang safnya panjang sampai 10 saf ataupun 15 saf, makmum yang di belakang dia tidak tahu bahwa imam sudah sujud tilawah, tidak tahu dia. Dan seandainya terjadi, dia tahu tak kala imam bangun daripada sujud, sujud tilawah itu berdiri. Tak kala berdiri baru tahu makmum ini, wah ada sujud tilawah tadi. Dia tidak tahu tak kala imam melakukan tadi. Ini bagi makmum yang tidak tahu imam telah melakukan sujud tilawah sedangkan makmum tidak melakukan, berhubung dia tidak tahu, ini tidak batal salatnya makmum. Karena dia tidak tahu imam melakukan sujud tilawah. Kalau dia tahu dia tidak melakukan, ini baru batal salat. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak batal. Tapi kalau kita tahu imam masih dalam sujud, ini dianjurkan kita turun kepada sujud. Tapi kalau imam sudah berdiri, sudah angkat kepala bangun, ini jangan sujud lagi makmum. Menanti saja imam berdiri. Ini aturan sujud sahwi, sujud tilawah di dalam salat bagi imam dan makmum. Ini ada yang kedua, orang yang melakukan sujud tilawah di luar salat. Ini ada rukunnya. Wa furuduha li ghairi musalli niyatu sujudit tilawah wa takbiru tahrimin wa sujudi wa sujudu ka sujudis salah wa salamun. Rukun sujud tilawah bagi orang yang tidak salat.
pertama sekali dia melakukan niat untuk sujud tilawah. Dan bagi kita yang tidak sembahyang, kadang seperti kaum muslimin sambilan duduk misalnya membaca ayat ini. Ayat sajadah dalam Al-Quran kalau di sini disebutkan ada 14 tempat. Ada 14 tempat bacaan sajadah, ayat sajadah dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat tersebut, kita tidak salat. Setelah sembahyang misalnya kita duduk membaca ayat yang ini dengan sujud. Ini kalau kita sujud tilawah orang di luar sembahyang, tak usah berdiri dia. Sambilan duduk, setelah membaca ayat, duduk pas menghadap kiblat seperti syarat yang telah saya sebutkan tadi. Dia takbiratul ihram, niat untuk sujud tilawah, lalu dia melakukan sujud. Sujud yang dia lakukan seperti sujud dalam sembahyang. Artinya segala wajib sujud dalam sembahyang, di dalam sujud tilawah dia mesti ada. Misalnya kalau kita sujud dalam sembahyang, seluruh anggota tujuh kita lengket dengan musalla yang tempat kita sujud. Ini sujud tilawah begitu juga. Tidak boleh kita melakukan seenaknya. Ini bagi orang yang di luar sembahyang. Dan ada salam, sujudnya hanya sekali. Setelah melakukan sujud, di dalam sujud itu ada doa yang dianjurkan. Apa doa yang dianjurkan dalam sujud tilawah tersebut? Ini saya baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini doa yang kita baca di dalam sujud tilawah. Jadi setelah kita baca doa, lalu kita bangun daripada sujud, kita angkat kepala lagi, duduk, langsung kita ucapkan salam. Dia tidak dua kali sujud tilawah ini, hanya satu kali. Jangan dilakukan dua kali. Dan bagi orang yang rencana sujud tilawah, kalau kita misalnya dalam salat, kita baca ayat tujuannya untuk sujud, ini jangan. Kenapa di sini disebutkan wa tahrumu qira'atu bikasdi sujudi faqat fi salatin aw waqti makruhin wa tabtulu salatu bihi bi khilafiha bikasdi sujudi wa ghairihi mimma yata'allaqu bikira'ah fala qira'ata mutlaqah. Haram membaca dengan kasat sujud di dalam salat ataupun di dalam waktu makruh salat, dan batal salat dengannya kasat sujud. Artinya begini, kita dalam sembahyang khusus tujuan kita baca ayat ini khusus untuk sujud tilawah, tidak ada lain. Ini jangan. Yang boleh bagaimana juga, kita baca ayat mengenai sujud dan ayat tersebut
memang perintah sunat dalam dalam sembahyang. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Tapi dengan kasat sujud dan kasat lainnya sujud untuk bacaan dalam salat, iaitu bacaan sunat. Ini boleh kalau begitu. Jangan nanti bagi imam, dia sengaja sengaja untuk sujud saja dia baca ayat ini, untuk tujuan sujud saja, tidak ada tujuan lain. Padahal dalam sembahyang dianjurkan membaca surat. Jadi kalau kita tidak mengkasar untuk baca surat, cuma kita kasar untuk sujud saja, ini yang diharamkan. Ini perlu kita teliti supaya jangan salah kita dalam melakukan sujud tilawah di dalam salat. Dan pembahasan kita mengenai sujud tilawah ini sudah selesai. Saya sambung mengenai batal sembahyang. Karena dalam kita melakukan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah ataupun sujud tilawah, ada batalnya. Kalau di sini disebut dalam kitab ini Fathul Mu'in dan Iqnatut Talibin, tabtulus salatu farduha wa nafluha la sawma wa la itikafa biniyati kat'iha. Batal sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dengan kita niat memutuskan salat. Bagaimana memutuskan salat? Misalnya kita sedang salat, baik salat sunat ataupun salat wajib, kita niat dalam hati kita, saya putuskan salat. Ini dengan semata-mata niat saya putuskan salat, ini sudah batal salat kita. Walaupun kita tidak memutuskan, tapi niat kita sudah berubah. Nyekun Aceh, haik tu aku tumayang ni. Yang lang tumayang tak ke latih, haik tumayang ni. Yang begitu tak kena haik tumayang ni, saat dalam hati kita itu ada niat seperti itu, langsung batal salat kita. Beda dengan puasa dan itikaf. Kalau misalnya bapa ibu sedang itikaf dalam masjid, timbul niat kita, saya tidak mau lagi melakukan itikaf, ini tidak batal itikaf. Asal bapa ibu masih duduk dalam masjid, tidak keluar, tapi niat saja berubah, tidak batal itikaf. Tapi kalau salat, kita niat memutuskan salat, ini batal sembahyang. Menyekun urang Aceh, dalam nadam-nadam urang Aceh, batu sembahyang mengubah ni. Yang ke ni lagi nyanyi mengubah. Kata ni, koh sembahyang. Ataupun kita niat bukan potong, mentaklikkan potong. Bagaimana mentaklikkan potong salat? Misalnya niat kita, ini apabila datang si A ke rumah saya, memanggil saya, langsung saya rusak salat. Kan ada kita orang musafir misalnya, dia janji dengan teman, kita pergi ke Medan jam 1 lewat 20. Sedangkan kita lah mulai salat jam 1 lewat 20. Sehingga kita hati kita was-was. Kalau nanti datang teman, bagaimana salat saya? Dipanggil saya dalam salat. Timbul dalam hati kita. Kalau nanti datang teman dipanggil saya, saya sedang salat, saya rusak salat. Ini kata-kata saya rusak salat
ini batal sembahyang. Kita kait dengan datang teman. Kalau misalnya teman tak datang, kita sudah mengkaitkan saya rusak salat. Ini batal sembahyang. Makanya salat ini menghadap Allah waktunya tidak lama. Paling lama kita salat 10 menit ataupun 8 menit. Dalam waktu yang singkat ini kita main-main. Jadi Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Beda.

Tapi kalau salah, dia tidak lama kita niat memutuskan salah ataupun kita sangkut dengan memutuskan salah, ini adalah batal sembahyang. Dan yang kedua, batal salat lagi bifi'lin kasirin, dengan perbuatan banyak. Pilaan beriring-iring, berturut-turut. Misalnya perbuatan banyak, kalau di sini kita melangkahi 3 langkah berturut-turut. Kita langkah ke depan 1, 2, 3. Ini 3 kali kita angkat langkah dalam keadaan berturut-turut, tidak berhenti. Ini batal solat. Walaupun orang yang melakukan pekerjaan banyak ini sahwan, lupa dia. Dia waktu solat dia tidak teringat dia berada dalam solat. Lalu dia langkah 3 langkah. Ataupun 4 langkah. Ini salatnya rusak. Ini kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu kita kaji lagi tentang hal-hal yang membatal salat kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Tidak batal salat bihar kati hafifatin, dengan gerak yang ringan. Sekalipun banyak gerak yang ringan, beriring-iring, berturut-turut, tidak batal salat, tetapi dimakruhkan. Contoh gerak yang ringan, anak jari kita. Kita misalnya dalam salat, kita pegang di sini, tangan kita di atas pusat, di bawah dada, lalu agak ada gatal kita misalnya di tangan. Kita gosok-gosok dengan 1 anak jari. Telapak tangan tidak goyang. Anak jari ini dinamakan gerak ringan. Tapi jangan bergerak telapak tangan. Anak jari saja bergerak. Kalau misalnya kita gatal di bahu misalnya, kita letak tangan begini, yang main garu cuma anak jari. Bukan gerak tangan gini-gini. Kalau anak jari saja yang menggaru, ini tidak batal salat. Ini disebut gerak ringan. Tapi kalau dengan tangan semuanya gini-gini, ini batal kalau ada 3. Kadang-kadang orang tidak tahu cara menggaru gatal dalam salat. Misalnya dia ada 1 gatal yang tidak sanggup tahan, terpaksa dia garu, dia gosok. Jadi kita letak tangan dulu di tempat gatal, baru kita mainkan anak jari. Jangan tangan main-main begini 3 kali. Kalau tangan main-main 3 kali, karena tangan ini anggota berat, ini batal salat. Makanya kita akan sering orang melakukan gosok-gosok dalam salat, tidak tahu caranya. Jadi kalau kita mengerti dengan gerak ringan ini tidak batal salat, tapi hukumnya makruh ada. Kalau tidak penting, kalau kita sanggup tahan-tahan saja. Contoh lagi gerak ringan. Kita dalam salat, pelupuk mata kita gerak-gerak. Kalau kita gerak pelupuk mata dalam salat, 3 kali, 4 kali kita gerak-gerak pelupuk mata, ini namanya gerak ringan juga. Tidak batal salat. Ataupun maaf saya bilang, kalau di sini sampai disebut sampai kepada zakar, ataupun lidah di dalam mulut. Kita dalam salat tidak ada bacaan apa-apa, lidah kita gerak-gerak dalam mulut. Ini gerak lidah tidak sangkut dengan bacaan salat, ini gerak ringan juga.

0: ringan yang tidak membatalkan salat, ataupun ada seorang yang melakukan salat, kadang-kadang orang ada yang menghayal, sempat menghayal, ataupun dia lihat seorang perempuan lalu di dalam salat bergerak zakar dia, kemaluan si laki-laki itu bergerak-gerak, ini pun dianggap gerak ringan, tidak batal salat. Tapi kita usahakan jangan terjadi. Kalau misalnya terjadi, tidak batal salat. Kalau gerak zakar tersebut, ataupun gerak lidah, ataupun jupun, pelupuk mata, hanya dia yang bergerak pelupuk mata saja yang bergoyang-goyang, ini tidak batal salat karena gerak ringan dianggap. Tapi kalau tangan, kaki, kepala goyang-goyang misalnya, ini gerak berat, batal salat kalau ada 3 kali. Dan batal salat lagi binutqin amdan biharfaini, dengan berkata secara sengaja dengan 2 huruf. Kita berkata dalam salat, bukan doa sembahyang. Entah apa kita berkata, misalnya kita bilang si Ali misalnya, dalam sembahyang ada keluar 2 huruf. 2 huruf yang keluar dari mulut kita di dalam salat, dalam sembahyang, secara sengaja walaupun dipaksa oleh orang, ini batal salat. Kecuali zikir. Zikir misalnya subhanallah kita bilang, ini tidak batal. Tapi kalau perkataan tersebut tidak berkaitan dengan zikir, tidak berkaitan dengan doa, kita ucapkan dalam bahasa Arab ataupun bahasa Aceh, ada keluar 2 huruf, ini batal salat. Misalnya kalau bahasa Arab kita katakan man, mau kita man ismuka, siapa namamu, kita katakan man. Man itu hurufnya min dengan nun. 2 huruf yang keluar dari mulut kita sudah batal salat. Ataupun bukan 1 huruf. Oh, bukan 2 huruf. 1 huruf dengan panjang. Misalnya kita bilang ba. Panjang hurufnya, bukan ba. Ba. Ini kalau panjang bacaan kita dengar sama orang memang huruf 1, tapi bacaannya panjang. Ini kalau hukum panjang dianggap 2 huruf juga. Ini kalau kita sengaja perkataan seperti ini di dalam salat 2 huruf, ini membatalkan salat. Walaupun zahir kedua huruf tersebut waktu kita berdehem, zahir huruf itu waktu kita berdehem, ini orang berdehem dalam salat, ini kalau zahir 2 huruf dia berdehem tanpa keudzuran, ini batal salat. Ada biasanya orang salat keluar suara, sedangkan dia berdehem tidak penting. Dia entah apa dalam kerongkongan itu dia berdehem langsung, tidak dia cari jalan celahnya. Karena begini, kalau berdehem yang diizinkan dalam salat, kita udzur bacaan wajib. Misalnya kita tidak bisa lagi membaca Fatihah, ada bulgam di sini, nyekum raceh nang nung dan teku, hanya tak kele Fatihah. walaupun kecil suara kita baca panas, tidak bisa lagi. Ini baru kita melakukan berdehem. Ini tidak batal salat. Tapi kalau misalnya seorang imam, dia sedang membaca Fatihah, lalu dia ada bulgham di dalamnya, dalam kerongkongannya. Kalau dia tidak berdehem, tidak bisa lagi membaca Fatihah. Ini bisa dia berdehem. Tapi syaratnya dia, kalau bisa dia baca suaranya kecil, untuk dengar sendiri dia bisa baca. Tapi untuk didengar oleh makmum, tidak bisa dia baca lagi. Ini jangan dia baca. Kenapa? Hukum membaca Fatihah dalam salat, suara nyaring, ini hukumnya sunat. Pada sembahyang jihad, misalnya sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, ini menjiharkan suara pada Fatihah, ini hukumnya sunat. Tapi tak kalah kita berdehem untuk membesarkan suara, ini jangan. Kalau bisa kita baca kecil suara. Kalau misalnya kecil suara tidak bisa lagi kita baca Fatihah, ini boleh kita berdehem. Apa alasannya? Kita tidak bisa membaca yang wajib. Bukan Fatihah saja. Kalau misalnya selawat pada Nabi pada tasyahud akhir, kita tidak bisa membaca lagi karena selawat dalam salat itu dianjurkan bagi kita membacanya mesti kita dengar dengan telinga kita sendiri. Tapi berhubung kita tidak bisa membaca kecil suara pun tidak bisa kita baca. Ini boleh melakukan berdehem untuk bisa kita membacakan selawat yang ada pada tasyahud akhir. Begitu juga doa yang ada pada tasyahud akhir. Kalau kita tidak bisa membaca lagi karena ada sangkut pautnya dengan bulgham, boleh kita berdehem. Jadi hanya demikianlah dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah malam minggu depan kita bertemu kembali kalau ada umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari galak.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize juga dari para mitra RRI. Dan pastinya juga ada bazar UMKM. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pendengar dimana-mana Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio butir-butir pasir di laut dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan bersama RRI Sibolga. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari.
4: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

Masih menemani Anda di malam hari ini pendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Aceh menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Roll Management yang dipimpin Pirak Sibaya Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan. Peserta berasal dari berbagai daerah diantaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simelu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pirak Sibaya Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh. Yang menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi bagi para instruktur senam dari berbagai kabupaten kota di Aceh agar semakin solid dalam mengembangkan olahraga masyarakat, ujarnya. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzullah, yang diwakili Sekretaris Kormi Aceh, Cutrisna Anita, dalam sambutan yang dibacakannya. Dispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat. Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama satu hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktik ke pelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh telah melaksanakan diseminasi penjaringan calon pemberi bantuan hukum PBH terakreditasi 2028-2030. Langkah ini difokuskan untuk memperluas akses keadilan dan menutupi kekosongan layanan bantuan hukum di 7 kabupaten kota di Aceh. Kegiatan yang diikuti 37 perwakilan PBH secara luring maupun daring tersebut sukses diselenggarakan pada Aula Bangsal Garuda Kanwil setempat pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, Ardi Ningrat Hidayat, menjelaskan penjaringan ini adalah langkah strategis kementerian untuk memastikan seluruh masyarakat miskin di Aceh mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan merata.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Mendengar pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dinilai menjadi salah satu strategi paling menjanjikan untuk memperkuat perekonomian Aceh di tengah menurunnya ketergantungan terhadap sumber daya alam. Hal itu mengemuka dalam talkshow RRI Banda Aceh Program 4 bertema ekonomi dan kewirausahaan, menggali potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal yang disiarkan pada Rabu 15 Juli 2026. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syakwala sekaligus Koordinator ISE Aceh, Profesor Aliasudin PhD mengatakan ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta identitas budaya masyarakat. Menurutnya sektor tersebut memiliki daya ungkit yang besar karena melibatkan banyak rantai ekonomi, mulai dari penyedia bahan baku, pelaku usaha, pemasaran, hingga sektor pariwisata. Profesor Aliasudin menilai Aceh memiliki modal budaya dan sejarah yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tinggi. Selain kerajinan songket, ia mencontohkan cerita kepahlawanan Hikat Aceh hingga tokoh seperti Laksamana Malahayati yang dapat diangkat menjadi film animasi maupun konten digital. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menghibur Anda di malam hari ini di 97,7 FM. Tetap bersama kami, RRI Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar, dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, perwakilan KPJ Healthcare Banda Aceh, Dr. Natalina Kristanto, mengajak masyarakat mengubah pola pikir terhadap pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, deteksi dini melalui medical check-up jauh lebih mudah, murah, dan efektif dibandingkan menunggu penyakit berkembang hingga kondisi pasien menjadi berat. Pesan itu sampaikan dalam dialog interaktif bertajuk Ampang Putri, spesialis hospital, salah satu rumah sakit dengan pelayanan bertaraf internasional di Malaysia. Menurut Dr. Natalina, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir mengetahui hasil diagnosis. Padahal ketakutan yang sebenarnya bukan pada proses pemeriksaan, melainkan menghadapi kenyataan jika ditemukan penyakit. Yang menjelaskan pemeriksaan kesehatan sejak dini akan membantu mendeteksi penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat, biaya pengobatan lebih ringan, dan pasien tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kehilangan produktivitas akibat kondisi yang semakin memburuk. Yang menambahkan, hasil pemeriksaan tidak selalu berujung pada tindakan besar seperti operasi, tapi bisa berupa pengaturan pola hidup, pola makan, maupun aktivitas fisik agar penyakit tidak semakin berat. Melalui edukasi tersebut, Dr. Natalina berharap masyarakat semakin sadar pentingnya medical check-up sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, perubahan pola pikir untuk lebih peduli terhadap kesehatan menjadi penting agar penyakit dapat ditangani lebih awal dan kualitas hidup tetap terjaga.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar, dengan lagu pilihan serta beberapa informasi hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program jazz musik hingga di pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, petani milenial Aceh, El Radi Nur Ambia, menekankan pentingnya kolaborasi dan keberadaan komunitas dalam mengembangkan usaha pertanian agar lebih berkelanjutan dan tidak berjalan sendiri. Dalam dialog Indonesia Cerdas di Banda Aceh, ia mengungkapkan bahwa bergabung dalam komunitas pertanian membantu petani bertahan menghadapi berbagai tantangan, seperti harga pasar dan distribusi. El Radi juga mengingatkan pentingnya strategi usaha dengan tidak hanya menanam satu jenis komoditas agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, ia telah mengembangkan sistem pemasaran berbasis kontrak dengan UMKM dan industri pengolahan hasil pertanian agar pendapatan petani lebih stabil. Baik, pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Telinga. Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Pendengar, ada acara gratis dan pasti seru ya dari Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola dan gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize serta bazar UMKM juga. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

الحق. وإن

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta sambil kita menantikan siaran langsung perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Prancis versus Inggris. Dari studio RRI Pro 1 Banda Aceh kami ucapkan selamat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali

0: menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
6: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
7: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
1: Ya, Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami, Pak?
2: Bisa, oke.
1: Okay. Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama, ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match enggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar, apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Iya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah. Itu kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi dan prosedural itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi itu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu.
1: Iya.
2: Dan itu angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali. Itu artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi sebanyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Ya kayak seperti, kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Jadi ini kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
2: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu. Nah, kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya, Pak Mulyadi ya, untuk bisa berangkat ke sana ya.
2: Oh, pasti, Mas. Itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia, atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibakar, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu. Kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya. Ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi ya?
2: Iya. Kita nggak realistis itu, Mas. Nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
2: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Oke, iya. Terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenagakerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum. Pro 3 selamat datang Bung Wisnu.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Matauli. Ya. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah sehat juga di sana dengan kru
0: Bung Wisnu ya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus ini. Kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Apa kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 19 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: PHK di Indonesia itu terjadi kan tadinya kan bermula dari harga harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi gitu kan?
0: Iya.
1: Sehingga sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK. Tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai,
0: iya,
1: kalau negara bisa menyediakan langsung aja sekarang, ngapain tunggu 2029 kan begitu?
0: Oke. Okay.
1: Sama juga kok kan satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu izin visa paspor itu gratis.
0: Oke, okay. Artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara keluar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana mau dituju, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Okay. Lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga Bung Wisnu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak begitulah, Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Oke.
1: Okay. Kuasai komputer IT gitulah, paling tidak bahasa dan IT gitulah komputer.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bung Wisnu.
0: Ya.
1: Datang gak semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK, pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan skill keahlian yang khusus tertinggi. Dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. Kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.
0: Yeah.
2: Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri. Jadi kita, saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih bersama sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu orang kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik,
0: okay.
2: Tapi tidak semudah itu. Saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri,
0: okay.
2: Apalagi bahasa, kendala bahasa segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya. Nah ini harus jadi perhatian. Dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini. Tapi
0: okay,
2: semoga
0: baik.
2: Ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari, itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk ke luar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
3: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah, udah ketangkap ya?
3: Iya, belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke. Okay.
3: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga
0: itu,
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja?
3: Ini tuh orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar, jadi iya. Ketika mau dikejar itu gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas. Okay. Orang tersebut, padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Oke, okay, turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa. Iya. Oke, okay. Langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus. Tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu, sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan. Kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini. Tidak bisa dihukum mati, kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah ke pemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan. Kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya, kan seperti itu Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Okay.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja.
0: Baik.
3: Bung Wisnu, saya mendukung Inggris, Bung Wisnu berangkat ketiduran.
0: Oke, ya baik
3: Bung Wisnu.
0: Ya,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten, karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, ketiga.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama telepon 123 tadi kan.
0: Oh, okay, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan, di belakang PK, PHK itu... Mm-hmm. Apa itu?
0: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
4: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
0: Iya,
4: solusi
0: betul.
4: Atau tantangan? Menurut saya sih begini. Tantangan sih. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke, apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi unprocedural begitu kan? Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
0: Iya.
4: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
0: Oke.
4: Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
0: Oke.
4: Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan.
0: Okay.
4: Sebetulnya negara kita kaya tentang sumber daya alam begitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
4: Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan.
0: Iya.
4: Tapi harus dong implementasi, realisasi dong.
0: Okay.
4: Kalau seperti ini, kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
0: Komisi 9. Komisi
4: 9. Jadi dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini, presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
0: Oke.
4: Okay. Yeah. Jadi begitulah menurut saya buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat rakyat Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
0: Baik, terima kasih.
4: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.

0: Dari Medan Merdeka Barat tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang,

0: Wajarismo ya penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada sambung roso yang berlangsung di gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kalurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
1: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
0: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Damstanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentinian. Bantoni. Firing through his Kenton. Hard yard for Clayton, and it's gone in. Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tuh kan, masih dia gak beres sih.
4: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Disembuhkan, obati, stop apek.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
2: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Yeah. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Yeah. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh.
1: Yeah.
2: Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka enggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya. Terjadi trafficking dan sebagainya, yang kita khawatirkan itu. Artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
1: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya, tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
2: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun nggak bisa dong mereka tangan kosong, quote-unquote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa kebutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global, dan sudah banyak persiapan-persiapan. Jadi kalau di kita itu, mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Okay lah saya ngambil yang terendah ya, pemetik buah misalnya. Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya, dari sisi bahasa. Situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-hak yang mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang okay lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, terus sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa di fokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini, daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Oke, biar kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tentu harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu, semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia bersarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi, kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu biasanya sudah ada quote-unquote, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temannya gitu, yang menjadikan quote-unquote jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan, uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada, supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
1: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
2: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi, kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah di bawah ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Belum cukup juga kan. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran. bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, para pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
1: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira, kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya, memahami juga permasalahan buruh saat ini.
2: Terus terang ya, terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada ya. Komunikasi. Jadi, dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi yang akan di PHK. Contoh nih, ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40 ribu orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu yang, padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk yang, untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
1: Baik.
2: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga katanya secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi melalui jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar, sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi legal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah, kan saya nggak ada jadi menteri itu, kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak siapa Pak?
1: Pak Matoli
2: yang pertama, justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan, kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan istana gitu terkait Satgas PHK ini. Kenapa ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logowo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tetapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu, udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak, ya itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka, kasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran, tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini, dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja, ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang apa ya, kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik.
2: Dan
1: baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih. Siap.
1: Mendengar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk keluar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari buat apa? Terus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi tingginya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan, segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa, jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, apa jualan getuk juga bisa, getuk sapa telo.
0: Biar usaha ya.
1: Alias telo itu bahasa Banyumasan itu budin.
0: Mm-hmm.
1: Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya. Yeah.
1: Kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti itu, silakan saja. Ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat, umurnya masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa-bisa. Nah, itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih banyak cara kok.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Ucap bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya nggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Samsul.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum, Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah, Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Pak Samsul, ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, Pak Samsul.
2: Pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan, sudah dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh kalau yang bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sisaan kebun sampai 4 juta hektar itu. Pemerintah ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini. Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya,
2: nggak salah ya, Pak Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektare sih tahan negara yang harus kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Iya benar. Iya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Item.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Bu?
3: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pelatihan, pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun itu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi. Kan ada kekosongan ya Pak ya. Nah itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari Jepang tadi ya, pulang dari Jepang tadi ya begitu.
3: Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Okay.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Okay.
3: Dan untuk untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga garment. Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan di Jepang.
0: Iya.
3: Jadi 9 bulan tuh paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak kalau melalui BLK ini ya karena mereka semua dari BLK.
0: Iya.
3: Jadi semuanya tuh setelah 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulang mereka, tiketnya mereka melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
0: Oke.
3: Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas.
0: Iya.
3: Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya,
3: ya?
0: Betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih. Itu.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Oh
3: saya
0: iya.
3: Ilegal apa tidak, iya.
0: Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Oke, ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan, ini yang ini baru akan berangkat Pak yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana.
0: Iya.
3: Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti waduh, tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada yang BLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak BLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
0: Iya.
3: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Iya.
3: Itu.
0: Empat atau tujuh gaya juga tuh.
3: Iya, itu juga ada batas usia Pak yang BLK, maksimal 40 tahun.
0: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya iya, dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
0: Okay.
3: Jadi tidak membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan di awal.
0: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
3: Ya, yang BLK yang resmi, yang oke, ada yang dari Jakarta, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana yang
0: jadi
3: lain.
0: Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka okay, lingkari, lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
0: Oke.
3: Okay. Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
0: Iya, oke. Okay.
3: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
0: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Iya. Digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka mesnya dan sebagainya situ, lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Oke, okay, baik Ibu Item. Ya, terima kasih ya Ibu Item atas informasinya.
3: Iya, ya, oke, okay, makasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Item. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya, itu syaratnya apa, tujuannya ke sana, di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh, contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya, tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempat dicurigai juga tuh, dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas, itu udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali itu. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cipto Murto Pasir Guntur Pandeglang.
0: Gimana, kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah, saya.
0: Saya, alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Menanggapi omong-omong masalah migran itu,
0: ya
4: kalau berhasil dia lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya, betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang di Sandra di Somalia atau sekarang udah berapa belum nggak tahu saya itu. Migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, misalnya kadang ketipu. Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
4: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya kalau mau wira swasta ya banyak kan daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati.
0: Oke.
4: Sekarang itu di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Tak mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Nah, yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Nah, jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Palitokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Palitokaya
1: setelah ini. Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim. Dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena
5: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
4: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh. Kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Landasan Udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut.

0: Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
1: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
0: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
2: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
0: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's hero!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
8: Allow me to conclude with another.
2: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
9: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
2: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
9: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
10: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
2: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
11: The success of this project is not measured solely by.
2: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
11: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
2: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Catatan peristiwa.
14: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku, diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah, tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama, serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi,
1: Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia? Menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel Mas. Tentu harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka 3 kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Saya kira itu sih. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang yeah. 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya itu aja sih mas.
1: Yeah. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih mas. Yeah. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Bahan mentahnya, iya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
1: Yeah.
2: Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas mas.
1: Yeah.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya mas.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
1: Yeah.
2: Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
1: Yeah.
2: Jadi harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih mas.
1: Yeah.
2: Lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Yeah.
2: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: mentahnya saja, ya.
2: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkobaidi ya.
2: Iya, betul mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor mas, sementara
1: yeah.
2: kan bahan punya ada di domestik. Nah petrokim itu dari minyak dan gas, artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja di domestik tidak lebih banyak yang terserah, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi
1: yeah.
2: semuanya butuh proses nih mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses mas.
1: Iya. Yeah. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Komedi.
2: Iya.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih mas. Kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan. Jalurnya banyak nih mas,
1: yeah.
2: kita mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya. Itu kan fakta yang harus kita lalui nih mas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama, kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih, Pak Komedi.
2: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada
1: iya.
2: garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di romet industri masing-masing sektor gitu mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi
1: yeah.
2: mobilnya tetap sama ya mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan, tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Ya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DPH nih, Mas. Yeah. Karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DPH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Yeah. Mungkin DPH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: ya, belanja pegawai begitu ya, ya.
2: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu, Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia itu melakukan seperti itu, Mas, supaya migas itu menjadi berkah bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak, Norwegia itu luar biasa ya, itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat, bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Ya. Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan, kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas, di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya, Pak Komedia. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedia.
2: Iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton
1: ya.
2: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Ya. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu, ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya oke, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya dalam kontrak. Biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu.
1: Iya.
2: Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Iya, dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas. Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokim yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini kolornya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh, dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Mas Zaini ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan gak sesuai. Dan biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, dari Impact Corporation, ya.
2: Betul, betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tinggal kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di Marcella tersebut gitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting. Dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengundurkan diri, ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komedi Noto Negoro. Wow.

Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Aspe Bindo Anggawira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya, karena ini sudah di groundbreaking ya, artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya,
1: maksudnya. Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di-highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Udah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya, mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya,
1: secara perlu waktu lama begitu ya Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, maksudnya ini ya. Dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya tahap demi tahap ya. Mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah itu sekitar 4 jam lebih ya, Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina. Harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi, gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi, industri artinya dapatnya lebih murah juga, begitu?
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya, di lokasi ya,
1: yeah.
2: Ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya, bukan hanya menjadi off-taker tapi yeah, membangun langsung industrinya di sana Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk yeah, untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Yeah. Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah Pak Angga.
2: Ya automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya,
1: yeah,
2: LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih yeah, utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-takernya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas yeah, ini kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, pupuk. Dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga.
1: Yeah.
2: Jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih Pak Angga, kita kan sedang punya proyek hilirisasi Pak Angga ya, termasuk juga LNG. Ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu.
2: Setuju.
1: Yang lebih besar nilainya setuju, begitu kan?
2: Ya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya ya, artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga ya, gitu. Gak ada masalah saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya.
1: Yeah.
2: Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya.
1: Yeah.
2: Sedemikian rupa dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar yeah, ya supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi yeah, itu
1: biayanya kan, ada jadi mahal produksinya
2: ya, yeah. Betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea atau Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya di samping yeah, dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal yang penting ini bisa segera berproduksi dulu
1: yeah,
2: Mas ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu
1: yeah, seperti itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya Pak Angga ya.
2: Betul sekali Mas Zeni.
1: Baik Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Angga Wira.
2: Pagi, selamat malam Mas Zeni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBindo, Angga Wira.
0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
1: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
2: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal bener. Nah, di sini itu nanti harga normal, dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Iya.
2: Kita semalam waktu Jumat waktu Sabtu malam di waktu Amerika.
1: Iya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA. FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Yeah.
2: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Yeah.
2: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung ini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Itu karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya 2002. Yeah. 2022 dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final.
1: Yeah.
2: sampai apa namanya runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2 dan dari total pemain yang ada Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga, tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya.
1: Yeah.
2: Walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis

0: gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan, Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya menjadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan, tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Dari Olise, termasuk juga Barcola cukup mobile, tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya, kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama mereka sempat unggul di awal babak kedua, cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, NC Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly, tidak pede aja. Nah, malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Rian Cherki, ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu, itu termasuk juga Rian Cherki. Rian Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
0: Lah, gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu. Walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
0: Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018 peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. Menurut saya sih itu yang menarik sih.
1: Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang gitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway baik hampir 80% starternya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, pemainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya, di sebelumnya gitu salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan alasan strategi. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik klimaks kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana Bung Estu?
0: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini. Bung Estu.
0: Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 assist ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121.
1: Yeah.
0: Malam nanti 122. Berarti tiga lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu okay. Potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Tri Lions gitu. Dan
1: yeah.
0: pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Esu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Esu.
0: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan nih ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Bung Fajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi. Lukmantara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Anak Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Okay. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1. 2. 3, 4, 5. Oke, ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, kita tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak Andi.
1: Okay.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar. Ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, dari Pak Arief di Denpasar ya. Kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dian.
2: Selamat malam,
0: Mas. Ya, salam olahraga gimana, Pak Dian? Sebutkan.
2: Sebutin ya, Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke, sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, ayo.
2: Fajar, Ludi.
0: Mm-hmm.
2: Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Isnarto.
0: Oke, oke, oke. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Risti, terus Nier Abdul Riti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Mugluk Mantara.
0: Oke. Okay.
2: 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi 7. Terus ada.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa tuh namanya itu?
0: Oke, okay, cukup ya. Kita hitung sampai 5. 1. 2. 3. 4 5 Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak ya. Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1 2 3 4 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bung Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Selamat Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan pasti 10 presenternya, Pak ya. Leman.
3: Ana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Pak Wami Adian.
0: Oke.
3: Okay. Pak Nugroho, Lukmantara, Rudi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh Bang? Itu belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, okay, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
4: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
4: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
4: Okay. Rudi Restarto.
0: Oke. Okay.
4: Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
4: Okay. Zaini.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawironegoro.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi
0: 5.
4: Risti Restarto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, okay. Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Yeah. Pak Syahrul ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, yeah, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinari Pak Endi. Pak Endi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi, silakan langsung saja.
5: Ada Joshua Sihombing.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Bayu Firmansyah.
0: Oke.
5: Okay. Ada Fajar Nugroho.
0: Oke.
5: Okay. Ada Rudi Sein.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Risti Rustarto.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Luna Maya.
0: Oke.
5: Okay. Terus siapa lagi ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1 2 3 4 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Langsung selamat saja. Pagi,
6: Bang Wisnu 10 orang.
0: Ya? Iya, 10 orang.
6: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya.
6: Reporter penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja Pak Suranto.
6: Fajar Nugroho.
0: Oke. Okay.
6: Zaini.
0: Oke.
6: Okay. Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus waduh, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
6: tiga lagi ya,
0: satu
6: orang ya. Wisnu.
0: 5, 4. Oke, okay, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak pagi. Nanang. Ya, halo, ya. Pagi.
7: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
7: 1. Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
7: Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
7: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim. Bung Lukman. Terus Bung Jenny. Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
8: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, okay, cukup ya. Oke, okay, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
9: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
9: Oh,
0: iya. Iya, sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
9: Oke.
0: Oke, langsung saja.
9: Fajar Nugroho.
0: Oke.
10: Ana Pratiwi.
0: Hmm.
10: Lukmantara.
0: Hmm.
10: Luna Elia.
0: Oke.
10: Okay. Rizky Rustarto.
0: Hmm.
10: Rudy Zain.
0: Oke.
10: Okay. Sabil.
0: Oke.
10: Okay. Satira Amalia.
0: Oke.
10: Okay. Zaini.
0: Oke.
10: Okay. Jenengan Wisnu.
0: Oke. Okay.
10: Udah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Ya, sehat selalu. Oke, baik. Ya, baik pendengar. Terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa, benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang kalau kita bicara soal Inggris, sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif, itu akhirnya jadi bumerang, dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up, ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan, Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane,
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel, dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti, apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson.
0: Betul.
1: Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih, kira-kira skornya berapa tuh?
2: Apa namanya, Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi. Ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, Bung Wisnu, Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Aduh, jagoan saya dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu besok itu.
3: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke.
3: Okay.
0: 4-3, oke. Okay, baik, terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur, kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Ya. Ya. Apa mainnya, Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
3: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris, Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris, baik. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
3: Terima kasih, Bung Wisnu. Selamat tugas.
0: Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dinari, ya, Pak Dian.
4: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
4: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
4: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris, baik. Ya. Baik, terima kasih.
4: Iya.
0: Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya.

0: cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
0: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Andik Hasana melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
4: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
3: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
5: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
3: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
7: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan.

0: bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
1: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
2: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
1: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
4: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. GSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
5: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
4: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
5: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
4: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hutan yang dulu menjadi pelindung.

saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 pada Aceh. Semoga ini mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Sari berita, program MBG di SDN 1 Kota Banda Aceh, Kota Sabang maksud kami, berjalan lancar pada awal tahun. Berikutnya MTS Harapan Bangsa Melabo luncurkan program Patih atau Patu. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa, termasuk peserta didik baru, telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Info selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan sekolah, berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, MTSS Harapan Bangsa Melabo meluncurkan program Patih atau Patu pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda, dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.

0: TSS Harapan Bangsa HBS Melabo meluncurkan program PATEH atau PATUH sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program PATEH dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program PATEH layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga dayah atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
1: Kedepan program PATEH ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program PATEH ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
0: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program PATEH memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
2: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa umi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa susah dengan berbagai langkah-langkah liku anak-anak di sekolah. Sehingga dengan syair itu sering dilantunkan, maka anak-anak sudah terbiasa. Sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
0: Melalui program PATEH, MTSS Harapan Bangsa Melabu berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Pelatihan Tenum Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekernasda Benar Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin tenun Kerawang Gayo dan sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Dan berikutnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Ketua Dekranasda Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekranasda di Mes Pemda Benar Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Benar Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Saudara, informasi yang terakhir, Masjid Al-Munawarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam. Ini menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Berikut dilaporkan Rahoda Onum.
7: Masjid Al-Munawarah di Kampung Unik, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawarah, Amiruddin Indonesia, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
8: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu, jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja. Banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
7: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
8: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini, walaupun dia sebagai wisata, kan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan, harus berjamaah. Karena kita sekali bersama untuk memakmurkan masjid. Ya.
7: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
3: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Hmm. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat.